gahong aiso sanganu dagai. Tapi naik ngabi iso lahan diho do humozo ditinui boy haton diho. Ayo aku mau tu do boy haton kan ya. Bos do tun tepuak bosan dari kadazan memboy hat. Tu miho pergi ditinui apan kau sabi abi kau iho membasa. Memondam na padi ondaman na padi i o oiton diho do beminggu-minggu teka minsingi ha teka ino minghuda miampai do membaihat di o oiton. Jadi semua nu pergi kiba ongo dia zu sengian do ongo i o oiton di mika ko a ambanan do hudi teka kotowi teka au ka ait di o oiton. Nau mong wakani tapi nai ingka no ninggi saman diha di kiguno kozo pina pati hambus nung au nga aiso di ka ngan toko da hozo sang kotoon da bayi na diti sanguhun mohoing teko mohoingon manapanay da kasaimban toko di tinui nako hozo nagi mika di Jatu Jasin Simo Datu Claudius Sundang Alex i gundahing teko Datu Wilfred Mojilis. Oh, kaya ko nangku tapi nai i gundahing Wilfred Mojilis nako taimo nadi dongan ga Datu. Jadi Datu Wilfred Mojilis nadi di tahun di bayna nako taimo isi do ga diti. Konsikan Datu Wilfred Mojilis. Jadi iti no hozo mantadi Datu Wilfred Mojilis izan do ginavo.

0: Tadaw ko onom kambara merdeka jalur Gemilang KMJG iz Sabah minum basa itenem vokon papapahabus tagazo tuva avocado iz Sabah. Suway ko papasindak kapananakan buhan kabansan kiko sibatan nagi o mamungavi min singiho kalaja monodo mi ni don tuva avocado i kapanak hogo tatamba kumanid asil pumunta naman kinejonon. Untuk po boss kumadid RTM na boss di Montili pumunta naman pangisadaan ang pamunan ta kanon Sabah isino panogi adun malalap Datu Jamawi Jafar. Inono po nga magukab kusibatan kumadid mangingindapu mangingazo pinagangan asil agro ta kanon om nagi papoing kabas onto nanon konunuan.
1: Memberikan sedikit pendedahan berkenaan dengan tanaman yang popular di Tenom dan juga telah pun diekspor ke Semenanjung, yaitu avocado QAW1. Jadi mudah-mudahanlah dengan pendedahan ini akan dapat mengembangkan lagi industri tanaman avocado di Tenom yang selama ini sinonim dengan kopi Tenom.
0: Kapas Tenom patiamuson o kapamanan do konvoy KMJG kumadit keningaw paguhu kumadit nabawan. Subay ko mangunsum datuhun ngabi papahimbay jalur Gemilang ababasan ng miyaga dino nagi nga kapanak madayt mamungawi mangihok koy mazan asil kinesyonon om nagitangazan ekonomi doid patitikin uvang itambuhuzon. Ababasan oitan astro picnic duwangaybu duwangpunamunam id Tagudon Tourism Kota Belud. Ada di impon papobas signs day tatangas subikul masatoyhan mong iho tavan dongo sodop. Ababasan po niti nga kapanak kosibatan do susumikul mintong kogingahan tambituon iho oitan bima sakti om nagi iho susuzan hujan meteor persids day kozuvo di osadu damantad iho sumbuh kakadasan. Nabos di Montili Balajalan Science, Teknologi, dan Inovasi Sabah Datu James Ratib tayhan na panitinga kanu papabu kananangan da susumikul doit kaganan STEM. Ino na po nga kanu papaimbuhay sinakagon tamuhok ianangan mamung doit kaganan Science, Engineer, Technology, Satellite katuhudan om nagipanoy zukan itavan. Nabos di sido kita nga santagazo nagiosaba doit katundan kaganan ero angkasa om tavan ikogampit miyampay kabahan STEM. Matandino unsubon o susumikul tumihamus pupabu tayhan om nagikibaw kogi ginovo ni Mudizo. Muntok mangukab kosibatan manghiyo na magisusuvay kaganan doit timpu niya mikot. Nabos di sido di ontok potimpu na ababasan na kumoy it kota Belud. Pabosan di sido, pinahumbus di manunuat pintetap kumantilian, Datu Hasan Mahali. Nakotay mo o kopisan mumisok tapoy o mananampasi Malaysia JBPM Sabah o panamhimoy unit kulita kalaja tagaan muntok kapabakasan tangasan poposikap dohang hobino ontok kalaja kotutunan o manampasi itkinezonon dodok. Ino na po nga sambogisan naman tanduwangatus unit inotay mo do JBPM doid patotong kapagun miyampay gatang songovian tahungopon titik apat lizong lingit. Nabos di kumanduwa patunod JBPM Sabah Lizalman Abu kulita inogonop nakakamot miyaga winch pampiawitawit siren om nagihivang magawit kakamot kalaja diti manakohanan da po sumuang da kinesyonon ikikobohingkangan avasan da kulita bomba kobasan om nagikitangasan mga gazat kulita di nakasawit.
2: Plus kendaraan ini diserahkan ke bala-bala bomba yang di kawasan-kawasan yang mempunyai risiko kebakaran hutan dan juga mempunyai risiko banjir.
0: Natubungan i Lizalman da RTM inupis hongko JBPM Sabah it Kota Kinabalu. Vokon kinesyonon inokotay mo kulita na kumoy na po na kampay na tuaran, sipitang, lahadatu, sempurna, marotay, lintas Kota Belud om Kota Kinabalu. Doi dahal suvay penintahang di Lizalman pabuon o ningkakoton kapataon daan da po om kotos bomba muntok tumaguvang diho kantakan El Nino ipisosomo kotia musgisom timpunan taon duwang ay buduwang padamtu. Mo ito may mo kagunap o kavakasan kalaja kuang hobi duwang opod piatus no da po pavakason da mundong tayko tumanud pinghudan da iti soiso timpu. Namot dino kakal bahu ngopon piatus pabagu dapat timpon sa bagi kavakasan kalajak. Kiguna ohang diti moy kanu suon na opu do so sengya nopo nung sakikyo antakan do kotutudan po empus timpu magadao.
2: Selain daripada aktiviti melibatkan kesiapsagaan dan meningkatkan kapasiti, kita juga bersedia dari segi pencegahan. Antara yang kita laksanakan adalah mengedarkan risalah-risalah berkaitan dengan pencegahan.
0: Subaiko kepetundaan kotos empu, pembuon negi o ababazan manahob ketutudan pengukam, masa kempen moi kunamo. Kampai no id kinesenon pemuhaminan, hamin panembazangan balai raya om kinesenon id somok, do kotahunan om nogi pias.
3: Apal Tony Bo Tarau Baino.

0: Sabah VFM， 你的凉拌有声茶馆。
1: 在熟悉的电波里，有一把温暖的声音正在等你。欢迎主播安琪拉安吉拉美仪。

0: 十点钟，水温刚好，适合泡开那段叫青春的回忆。
1: 妈妈妈

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum Dina Kania, nabar. Terima kasih dengan kakak lain bersama kau DJ Zina Mangi Kemuap Tuta Sabah VFM Siaran sama Alap Banat Terwak tak 14 Ogos 2026. Bersumun kau demangi Buan Rabiul Awal 1440 Ijrah Lau Jumaat Demangi Kemuap tu tak lau Jumaat kau tak pengulu segala lau tu kan bersama kau aku demangi Kemuap tu sebentar telu jam. Kita bersiaran dokon besok ke jam telu ngabut no jam 6 kang kemuap. Terima kasih yang kakak lagi taruh semenek Sabah VFM go. Terima kasih kamu semua mohon nakan. Jadi nabar bersihat pan. Mudah-mudahan diam keadaan sihat-sihat. Alap-alap jauh selalu dinakan. Kita pasti tak lalu Jumaat tu selalu ni. Mesti un jauh-jauh mau barat Jumaat nikah go. Ngendok keberkatan tak lalu Jumaat selalu ni go. Jadi yan-yan pan kita taruh je. Bersama pokok kami dimanggil ke muap tu kita berdayag dudau. Sebab dia segmen bobok pabaran kau pandayagan, kita akan sekung si abar sambil kita berdayag. Lagu leketa soro awi koliana doa pakutih. Tak siaran sama Alap Banat.

0: Dinakan, terima kasih. Dinakan, kakak lagi bersama aku DJ Z. Demangi kemab tu talau Jumaat 14 Ogos 2026. Dinakan, bersama engkau. Demangi buan Rabiul Awal 1440 Ijrah lau Jumaat. Kita ingin sekongsi dodau. Biar kasih gok keadaan cuaca untuk demangi kemuap tu. Kita ingin dah sim itu dinakan berpenulak si tajam satu langalau si ko. 14 Ogos 2026 am kita ingin dah tak kawasan Sabah betiru tu ko. Yang pun petah itu tu bara jomo putek jo. Maksudnya nyaun uran ni jangka ngabut no ta jam 4 kemuap. Inan tu si berpenulak ala kata Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli ko pan Kelestarian Alam. Jadi ngabut keempat tu nyalah ko. Tapi kita ingin tak pansik keadaan memeluar pun panas teh ko. Kurang-kurang no dikit jerebu ni berbanding sebelum tu ko. Kita ingin tak pansik melaku ngenda kadar yang tu kadar jerebu tak sabak sih berpenulak lah kita mai QMS tu ko. Ndak aku pun tak kosan sabaknya lah sampai yang sihatannya lah sampai yang warna kuning. Kebanyakan ni sederhana je mau direct je tak 54 warna hijau eh. Jadi okey dikit lah ko am gitu ngendak. Tapi pian ko pian pan sentioso sebarat je mau cukup lah nginum buai ah. Lebih-lebih lagi petiru tu musim panas ko. Dong lupa selalu nginum buai lah dinakan nginum buai yang cukup. Jo yang pun kata kunci. Ko ko pan sebagai panduan dinakan muslimin ko muslimat. Kita sama-sama akan bekali azan asar dan bagi kemuap tu tak jam telu telung puau minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni tarus jo bersama kok kami demangi kemuap tu dinakan tak siaran sama alat bana sampangan buan kebangsuan dong terlipat bi ngirab jalur gemilang.
1: Elau pahlawan ngeruak elau khusus ingotan joso bangan pahlawan untuk membetan latih bus nila bangan pahlawan yono untuk kiti ngereso keamanan tak lau tu. Somo-somo kiti mempertahan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat lau pahlawan lekat RTM. Teman setia anda.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

My Card, Gaiko sekadar kad pengenalan. Sebaliknya, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My Card mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Ngai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kopan dedangai inisiatif kopan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kopan sanang tro akses. Ensan ban bege amun MyCard bitrat kam nyak kulit tro akses ian-ian urusan akan tekasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat. Rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogobi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni unik identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: balap,
2: balap.
3: Assalamualaikum dinakan, yang abar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Artikasi.
1: Serati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko, ngodob masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja, antawa pemuraan. Ni umuran 16, ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus, ngodob tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus, calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu bunyanan pengendal. Amun kam kok kerso tekonan, tinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Saya rasa malam bana dinakan terima kasih bersama ke DJ Z dia panggil ke muap tu ke. Jadi kita talau Jumaat tu kita ingin sekongsi abar lah dinakan nan. Dak timi tu dah dau abar alap lah kita ingin dak tak sabar abar alap tak sabar minggu. Kita ingin dak tak kawasan pedalaman tak sabar bertiru dinakan akan tenangun sebagai dikautungan zon industri berasaskan pertanian. Jadi alhamdulillah lah kau dengar kan kita ingin tak begitu dia mungkin rinsak lagi perintah betul aktiviti hiliran kau pandai mempenik lagi nilai hasil pertanian tempatan barat menteri pertanian perikanan kau pandai industri makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar Maratling ni sadangan tu boyno ni empakatan bersama kau sekretariat SMJ kau pandai akan benuat nutan tak kedarasan komoditi tak bangan setiap daerah minggu sadangan depan Tenom Hasni akan muan tumpuan terhadap tabagian penghasilan avokado buah avokado dinakan nutan kilang pemprosesan bau anu aino pan lupus tenangun alinang industri kopi seperti ti Tenom barat jemoyan tekelong ko yo ampun kopi Tenom ko geko betiru tenamban lagi kang avokado sele jadi kita kalian ni pun lah perso ko pasal pertanian-pertanian tu lah. Engkau apa nama kita ingin tak keningau turut sadang sebagai dikau hub pemprosesan hasil tenusu engkau pan daging sapi daging lembu barang ni daging sapi jadi demi lah keningau tu kang akan jadi hub pemprosesan hasil tenusu kepada daging sapi lepas saya bara Menteri Pertanian kau perikanan lagi link ni yang tu industri iliran panut benanan pengendahan tak tambunan mengebiak produk anu berasas ko liyo jadi selain si yan kopi barak jomok ko avocado hasil tenusu tambunan selek bagian cerita pasal liyo ampun lah produk berasas liyo engkau pantah bufot usak dia pemprosesan latex tak produk hiliran tu posok no bantal pan I know ni pun benua ta barak ni itu wah kau sadar yang sadar rupanya kita yang pun tak bagian pada laman betiru makin palap kau mudah-mudahan barak jamu industri berasas pertanian tu makin meniklah tak sabar dia menampung kita yang pun permintaan kau bangun rakyat khas ni tak sabar mudah-mudahan boleh tukar peluak lagi kau dia masa yang semua pun boleh mempunyai kita yang pun ekonomi untuk bangan penduduk yang teman melah ko di kau uni peluang pekerjaan sudah pasti ko peluang pekerjaan akan un amun un aktiviti begitu ko gitu tu ko berdagang barat jamu lepas se dan masa yang semua boleh metagap kita yang pun sebenarnya ekonomi lah khas ni rakyat-rakyat tembilak melah ko. Jadi alhamdulillah kita bagi kali cerita tu sih lekat Datuk Jamawi minggu yo bertemuan le pengabar diom program Gembara Jalur Gemilang KMJG 2026 tak tenom jadi semoga barat jomo semimun nekang luman lansar lah kau jadi amun kita yang un tak kawasan-kawasan ti mungkin nyawun lagi bagi mungkin kita boleh nimpun kau yo ampun konsep kebun dapur re kau yang barat jomo kabun tak serudung jadi kau amun yang teman-teman tak kampung yang mungkin boleh nak nimpun nonom-nonom kau untuk kakanan dia diri okay, kalau pendagang amun lebih mungkin boleh nak muat sesambi kau kau yang barat jomo kau barang dinakan-nakan bilik rumah kau gak sambi-sambi kau jadi mungkin aku nonom batung yo nonom yen lodo kau ada bilak kali nonom mana kau siapa tak sih kau amta kosong-kosong kampung amun un para jamu ruang untuk nonom-nonom dikit kau amta kosong pantai kita pasti kau lebih-lebih rumah bagian para jamu tiga-tiga tenjata langit no kau menik jata kau susah benda buat ni kau tapi am kita ngendak pan betiru selalu benda ya kongsi jamu tak media sosial kau kita masih boleh bertanam sebenarnya ni hidroponik kampung style lah kok makai amun nyawun pun mungkin susah benar nak payah meluat scene lah kok nonam jom makai betul-betul dikit kita ingin tak betul-betul bagai sebagai scene orang ni
tungan tungan telo ate bagas ng telo tung tingin na yung puno kontra train ni ko lekat may pun buli no no merupo ni ko aku pengen dah jo pante jo mampun de ingin pan boy no sebab kuno nam tapi beto nam kelio jo ko yun orang ni don supe jadi pante si go nsan pan bara jo mo dokun i sayang ni ka kalau pan beli luar sebab nyale goyo ban ako tapi siok pante rasa perasaan ni jadi mungkin dina kan boleh cuba di diri merumah ko bara ni undu bagi marah ziling ni tanganku tu jenis ni yang panas yang susah wana tomo bara kai mau memia tangan sajuk kayak yang yang asal nonom jo jadi bara ni bo amun tersononya mau so doa ko ikoi ko mana tok kalau-kalau sajuk tangan ko buli pan nonom-nonom yang bara jo mau setakat dikit-dikit begitu ya cuba sa cubalah mana tok kalau-kalau ko kulit ko jadi pengko-pengko terima kasih terus bersama ko kiti tak saran sama demai ke mop tu lagu betah tu ah lagu lekat Soro Aisyah Muhyiddin Songom Gerana barat ni Songom tu Gerana ke si goanya aku pasti tapi tajuk lagu tu jadi sama-sama kalah ti tak saran sama alapan.

kreatif ikah dinakan? Luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ia pun nabangan ngelancar pelanan lak ko pun meduai tekanan langan lak ko pun ngawal bosuan kolesterol.

Terima kasih didakan kakalai bersama kau di Jazzy. Jadi amkau kakalai sini barat ni kalapan leman tanak kau. Jadi ini kesegak kalapan leman tanak iko kau. Tapi amkau tinggi ngendak bertiru lah. Teko leman bertiru. Kiti ngendak sesama kiti lah ngendak tadi riti kau. Iko jomo marak penting mana ngejogok kesihatan ne kau. Kadang-kadang amkau tinggi ngendak jomo makai telefon. Ya nur ne jam tangan kau. Un jenis jam tangan bertiru pau guys smartwatch kau. Jenis yang boleh ngerati pian kau ampun keadaan jantung dang itu ono belano ko unjomo kadang-kadang para jomo temija ni pengen protein shake ko yang untuk nambah yang pun kesehatan unjomo sampai meli suplemen no di kerak ko para jomo sampai ngeposok diam gym sampai diam demi minggu mentelu ko ngiro yang pun kalori ngiro yang pun pika ngiro yang pun protein para jomo semimen jogo ni bana tapi turi ni tak pukul 2 sensaung ko. Lepas saya ko pungkau jong ko badan no yang kakak lagi malek ko. Mangan langan laupan sambil no kerjo, kupi jadi sarapan, stres beno balik mulik merumah. Entorong minggu pan kak tukok barak jamu kakak lagi tak pejabat, kakak lagi tak yang tak opis ko. Kiti ko kadang-kadang ko kiti meli benda barak jamu ko yang kita tidak kon untuk kesihatan. Selalu macam kiti ngendak jamu ke alap untuk kesihatan. Alap untuk kesihatan ni kok. Tapi sebenarnya ni kok sadarnya sadar sebenarnya ni perkara yang paling asas sebenarnya ni makin kiti kerungaian ni. Yang kasih kok perkara paling perkara paling asas se. Dokon turi cukup kok. Turi cukup dinakan mangan kok tenang bara jemu badan ti bengen pergerakan ngek kok pasal kiti tinau lemok ka bege kok lepas saya lagi berihat tanpa bara jemu kiti rasnya bengen reso bersalah kok kadang-kadang ngkuret macam alahunya lagi siap lah dia tapi dia kira-kira kau kiti berihat kok tapi kadang-kadang utok ti pikir alahu lagi siap pula ngiye siap ke kok lepas saya kok bara jemu kiti betul turun kok manusia yang mana-mana ngi kok kok bangan AI ge kok un masa bara jemu kurang-kurang ni dia masa dembangi kiti un masa dembangi yang kiti nyak payah nembet ian-ian. Sebab sebana ni ko am kita ngendak sebana ni kesihatan tu ngai jo pasal sekadar badan yang tekito fit dia menggambar ko bara jomo rukun siat jo pente yo bara jomo ko kadang-kadang mun jomo tu bara yen bengin six pack tapi tekanan la ni langa ko tekan la ai langa bana kadang-kadang un jomo buat badan ni lawa ling ni tapi sebana ni yo mangan nya cukup un jomo cukup 10,000 pika tapi yang pun mental sebana ni betabana no kelatian ai lati banano un penjomo yang kita dokon bioso-bioso jo bioso jo pan ko tapi sebenarnya ni yo lagi turi ni alap mangan ni alap buli menik odonnya paya barat jomo malek bana ye nor ge ko kakale tito-tito ko keluarga ni kakale yo bangun sensong tanya rasa penelum tu dikau beban mungkin sebana ni sebana ni nilai sihat yang makin terkelipati jadi dong kita terlampau barat jomo nembet nembet kan mentangun image barat jomo kehidupan sehat sampai kita sebana ni terlupa di diom kita mentangun keluman yang bana-bana sehat ko jadi sebab sakiti barat jomo ngendak tadi riti balik kok bana-bana ka keluman yang buat tiba-tiba tu keluman yang bana-bana sehat ko cuba te pikir ti ngendak sakiti kok sebab kadang-kadang aku marah gitu kok dinakan sebab aku ngendak tak yang jadi tak aku ampun persekitaran lah kok sebab nangin bangi aku bingit rumah sakit te kok tekito ku sebenarnya kita kurang bersyukur kita kurang bersyukur kelumanti kadang-kadang kita pikir kok sinan segala-galanya kadang-kadang kita pikir kok rezeki kok am kita mana cu rezeki kok terus kita marah sin pikir dia macam iko benar rezeki kok macam kikon kita akan pikir bobo adalah sin tapi sebenarnya rezeki yang benar-benar rezeki dia belum dituko adalah apabila kita teko barat jam bernafas alap kok kakal sehat sebenarnya ni sihat teh rezeki yang paling oyo sebab am kitinya sehatnya kita akan teko tau memiar rezeki yang lain ne nia akan teko kita memiar rezeki yang lainnya kita akan teko memiar sin ne kok san mangan pan kita susah jadi am kita sehat barat jam ko insyaallah yang lain-lain ko akan nut kiti jo
Jadi utama abang Ian berjumpa pendedau kesihatan ni. Kadang-kadang kok kita kok terus buli lagi teh. Tanpa kita sadar sebenarnya badan kita sebenarnya malik panano. Las-las ni kok yo labuk di diri ni. Ampar-ampar di rumah sakit baru kita sadar. Jadi dong sampai begialah dinakana. Semua-semua kita ngejogo kita yang pun kesihatan. Kok mudah-mudahan kita pendetio lekata penyakit-penyakit yang ini nanti. Kok tapi amun mana-mana kita teruak bekerja, dong mudah lemas semangat dong mada para jomo putus asa tak diri lah. Sebab mental le paling perlu mana untuk kita untuk kita taruh sihat teh. Yang paling penting mana kok. Jadi berkorak asas yang para jomo rati tino kesihatannya sebenarnya di kau aset yang paling bergoh pada dia mengeluman tiko. Kadang-kadang sanpan kita terlampau sibuk pada kau kerja, keluarga, rutin kelupan ti kedembangian dong sampai kita lupa untuk ngejogo diri ti balik. Jadi perkara asas yang boleh buat ti yono kita mesti mangan secara seimbang kok. Kita pun sunah apa nian mangan sebelum ngelantu berhenti sebelum soh bana. Lepas saya mesti kita ingin membuat secukup ni. Kita ingin tak selalu ni wow ya ne, wow cawan ne kok, wow cawan buat ko. Pada itu kita pun pikir ke kok bersono kok. Turi yang cukup kita mesti turun cukup dong, turi lambat lah dinakan bagi ku. Engkau pun muat aktiviti fizikal yang ingat semestinya perlu bersenam yang buat ngau ke gym bagi ku. San kita lantana bagi ku sebentar dompu ngabut telumpuk minit ke kok mungkin boleh jadi di kau permulaan yang ngalap. Okay, selain kita ngejogo kesihatan fizikal ti, kita pun mesti pandai ngejogo kita yang pun kesihatan mental ti. Nyak buli nendak ringan lah dinakan lah. Sebab kita tu baru jomot terlalu tekan, terlampau malik secara emosi kok. Para gay lat tu je mana memunda. Anggap dah jam-jam mekale kamu cerita aku tua. Dong kamu sampai tuturi timeline cerita ko. Dong sampai tuturi timeline cerita. Yin si orang ni sleep. Sleep yin orang ni lah tak terlipat kuno kang. Pemi aku doa ayat yin si orang ni. WhatsAppin aku balik aja. Kok dong sampai tuturis kaja PT. Kok eje bayam terus sono sampai ngabut pege. Berantin sedia. Okey, nasi kita yang pun cerita pasal kesihatan demangi kemuap tu. Ai tak dekit sebab bayi terlimpas TA buat kita aku kok. Jomo yang sihat tegak kau munda kau ke kau. Jadi sentiasa ngejaga kesihatan lah. Semimon kita yang pun pengkale demangi kemuap tu. Kok jadi dok kitinya micro sleep. Terima kasih. Okey, amun sampai micro sleep ya dong ah. Cepat bangun pen kejadian ya kan cerita aku tapi tak lagi ngam cerita di ko. Jadi ngem kem dia menjem lagi. Kiti kale do lagu leketa sero sian tu. Ndak aku doa, ndak aku inan tu lagu paling bau ndak aku un be posok diam sistem ti tu ko. Leketa sero sian tu. Padli pelan orang ni dendolanji engko lagu leketak sororos mawar binti muidin tajuk lagu ni gentisan atai amna kesilap lagu gentisan atai itu unko lagu dendo delani agakku inan tu versi karos mawar kali jadi kalau kisah dua buat lagu tu tak seran sama alap banakang sambung tu cerita.

kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

Ngirap jalur gemilang tak rumah pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti jalur gemilang niak labu tak tanah tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anu kama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Sabah ngendak bana-bana sadangan Moyo KUGGP ngerangkum tuaran. Sabah UK metagap kerjasama Diom Pendidikan Latihan Kopan Tenaga Gadung. Assalamualaikum Kopan Salam Malaysia Madani. Bersama kau aku Izole Diom Diom Abar Sabah VFM. Perintah Lat sedang ngendak bana-bana sadangan untuk Moyo kawasan Kinabalu UNESCO Global Geopark antawa KUGGP ngerangkum di bahagian kawasan tak tuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor Mara sadangan tu setutan nemu awal ekspedisi saintifik Jo Sulaiman tak April tahun limpas. Ekspedisi Pan Koropot Tuaran mengen ciri geologi unik biodiversiti anu koyo warisan budaya signifikan kopan pengertian komuniti anu bengen nilai. Insan pian pan aset tebiak perlu teruak kaji kopan teruak dokumentasi kok bana-bana sebelum penosok diom kerangka pemelioroan kopan penanggunan mampan anu lagi oyo. Beliau berucap pegi diom maidan penembolan misi penilaian semula KUGGP tak tuaran. Teks ucapan ini bernoso oleh Menteri Pelancongan Kebudayaan Kopan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin. Betiru tu KUGGP ngerangkum kira-kira 4,750 km² ngelimpasan telung buat daerah Yono Kota Blud, Kota Marudu, Kopan de bahagian Ranau. Diom Perkembangan Ahli Pelan Pengurusan Kinabalu UNESCO Global Geopark 2026 ngabut 2,035 boi penekilo. Diom gantian Pelan Pengurusan Interim 2020 ngabut 2025. Pelan Bawepan mengintegrasi tonggak bok-bok geopark ngerangkum pemeliharaan sumber penyelidikan pendidikan kopan penanggunan sosioekonomi. Epan akan menuat diom telu fasa iono penanggunan asas pemecutan kopan transformasi nutan siam tema strategik untuk ngogo 2035. Misi penilaian balik KUGGP anu nimpon 10 Ogos limpas ngeko sekadar untuk ngekalan pengiktirafan UNESCO sebalik ni peluang untuk metagap lagi institusi menambah alat pengurusan kopan mempenik lagi penutan komuniti. Oleh pengiktirafan antarabangsa Epan mesti terjemah terjemah kalapan ni bana-bana nutan pemeliharaan anu lebih kuku pendidikan anu lagi alap komuniti berdaya lawan kopan peluang ekonomi anu lebih adil. Hubungan Sabah kopan United Kingdom akan penetagap lagi nutan kerjasama anu lagi oyo diom bidang teposokno pendidikan latihan kopan tenaga gadung. Pesuruhjaya Langa British ngogo Malaysia Ajay Sharma Mara perkara tu ngeruo fokus bok-bok kunjungan hormat beliau tak yang dipertua Lat Sabah Tun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu. Setemuan depan muan peluang tak pihak United Kingdom untuk ngerhati lagi sikot perkembangan kopan medau Sabah. Selain mengkilo pasti pikak konkret anu buli muan ke alapan tak kedua-dua pihak.
1: And we're looking at a number of areas where we can work together, education, vocational training, energy, green energy, of course the whole forest climate agenda here in Sabah.
0: Ajay Pan nut untas Sabah untuk teko tak upacara ngingotan mangso perang dunia kedua tak sandakan. Pengurusan Keselamatan Nasional Kopan Kawalan Sempadan Negara khususnya tak Zon Selamat Sabah Timur S-Zon tarus penedau oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Terbau Ketua Pengarah Keselamatan Negara MKN Jabatan Perdana Menteri Datuk Nushirwan Zainal Abidin muat tandawan kerja tak Eastern Sabah Security Command S-Com. Beliau anupan beniring oleh Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Hamizan Muhammad Yusof. Tandawan nepan anu bengen tujuan empakat pekoros kait kok pengurusan keselamatan nasional kok pan kawalan sempadan negara khusus ni tak Zon Selamat Sabah Timur S-Zon. En terdepan raminan komitmen berlajuran perintah diom metagap keselamatan kok pan kedalatan lat khusus ni tak kawasan S-Zon. We'll be right back.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Dewan Belia Sabah untuk sesi bau meluat dedangai pembawaan terposok no pelaksanaan proses pengundian sebana di Omanan Pengelaman Tabangan Gulungan Belia ngerati proses demokrasi. Presiden Majlis Belia Sabah Abkari Fawaz Abikan Marak sesi bau mekebiak 45 orang pu Dewan Belia Sabah 45 pu anu nelantik menteri. Dewan Belia Sabah pan akan terus struktur tak siam bagian 5 wakil tak setiap bahagian.
1: Kita akan ada yang real punya undian. Kita akan pilih 9 lokasi di mana anak-anak muda ataupun belia-belia baru yang baru pertama kali mengundi, kita akan bagi real experience macam mana mengundi, macam mana proses mengundi, dan untuk calon-calon pula kita akan bagi mereka peluang untuk berkempen di hadapan ramai.
0: Abgari tenemuan RTM di Maidan Mangan Songong Borneo Youth Summit Tak Kota Kinabalu. Proses pencalonan pani jangka nimponon September tu, kopan pengundian akan benua tak Oktober sebelum persidangan sesi bau berlangsung November munda. Sementara Abgari Marak, penstrukturan balik Majlis Belia Bagian kopan Majlis Belia Daerah anu pengen tujuan untuk nusun organisasi belia secara lebih sistematik lekat peringkat lekat anggamut ngabut noh tak peringkat lat. Siam Majlis Belia Bahagian akan benuat tak seluruh Sabah. Kopan, 32 Majlis Belia Daerah akan mekurung Persatuan Belia tak peringkat lekat India lagi. Struktur apa akan jadi saluran anu lagi tarang untuk pemetekuan abar. Kopan, program perintah lat tak gulungan belia. Selain penganjuran Borneo Youth Summit Belia Marak, platform tupan akan jadi ruang pakatan anak murak khusus ni pelajar institusi pengajian langa untuk pakat isu kritikal kopan meluak sadangan penyelesaian. Sadangan kopan resolusi anu benya silane akan beno tak perintah lat nutan Kementerian Penanggungan Belia Kemajuan Sukan Kopan Ekonomi Kreatif Sabah untuk tak pertimbang sebagai inisiatif antawa dasar bau. Masyarakat seno ngejadian pendermaan lak sebagai amalan bekala kopan ngaijo semasa kempen antawa penganjuran program ngederma lak. Pengarah Hospital Queen Elizabeth, Datuk Dr. Abdul Kahar Abdul Aziz Mara, usak tu pun penting mana dia mengempastian bekalan tabung lak atau Hospital Queen Elizabeth sentioso cukup. Bok-bok ni untuk petenai anu perlu transfusi lak setiap lau. Tarang ni lagi sekurang-kurang ni 2,000 unit lak peneluan setiap buan engkau penggunaan antara datus ngabut datus 50 unit dembangi. Kahar tenemuan RTM Bojong Rasmian sampangan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat Hospital Queen Elizabeth Tak Kota Kinabalu. Jasa kopan pengorbanan pelawan lah tarus ningot nutan sambutan Hari Pelawan peringkat lah Sabah anu berlangsung tak Kota Kinabalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita Marak, sampangan depan jadi wadah penting dia mengerguan gai anu aing ngemban dia pejuang keamanan kopan kedaulatan negara. Tahun tu, perintah lah muat dua buah acara bok-bok anu nimponon kok Bosuan Yasin kok pan tahlil tak masjid negeri Sabah anu panut nyogo oleh tuan yang terutama yang dipertua lat Sabah Tun Musa Aman kok pu kabinet lat. Beliau marak bagi tak media bojong ngogo tak sampangan ne tak Kota Kinabalu. Medan pan nut nyogo oleh setiausaha perintah lat Sabah Datuk Zainuddin Aman mewakilan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Sebagai penombol petukar aku tajuk-tajuk abar entedo lagi Sabah ngendak bana-bana sedangkan Moyo KUGGP ngerangkum tuaran. Sabah UK metagap kerjasama diom pendidikan, latihan, kopan, tenaga gadung. Bagaimana abar sini bersenunting oleh Sharon Raymond lekat seksyen berita ewal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engko kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Banah Dinakan, terima kasih kakak lagi berjumpa bersama kak DJ Z dan mari ke waktu diam segmen menek-menek lagu-lagu pemepusan untuk 14 Ogos 2026. Sebenarnya kita baru depan si live, baru dah si pasang di live kat TikTok ya kau ngam-ngam untuk segmen menek-menek lagu. Jadi aku akan ngendok lekat Mela Dinakan nah. Kita ingin dah semitu uno dange orang bemaku lagu. Ini boleh request lagu kak DJ. Jadi ngam-ngam kita live tu untuk memang segmen menek-menek lagu akan masang lagu yang paling bau lah si. Bepenaku lebangan Dinakan paling laju Dinakan. Jadi aku bercerita bana dok ikut lagu boleh terpasang ti dembangi ke muap tu ke. Terima kasih tabang Dinakan ti minggu-minggu jatungan bi yang mekale kita lekat merumah yang jom pelanan betiru palap-palap kam selalu ke. Mudah-mudahan kam berdaya kali lagu yang bepenaku le Dinakan tu. Iko bana maku lagu Rusli. Rusli ayen tu Rusli Ali mi tu tapi disebabkan baraja mau unsi paling awal le pasang tinggo paling awal lah Dinakan nah. Dinakan ti Fauzi lekat Kinarut si bemaku lagu Rojo Kokok leguan Badur Siman lepas saya bawa Dinakan Timan Sari maku lagu Kisah Yang Ma Ebi lekat papar pan maku lagu Turi Sunsang terus diali tapi ndok tinggo yang paling laju lah Dinakan saya paling jatah isi Dinakan nah. Jadi pasang ti Kisah Yang Ma lah ah. Semua jatah penyanyi ni ko lepas saya Mamak Wada maku lagu si Lanan Kasiti. Jadi kita berdayak dua daun kau telung buat tu buat ti nambung ni lagi kang keng kau lagu amung gonggo yang sempat. Kita berdayak, engkau telung buat lagu tu, tak siaran sama. Allah.

Apa kuku? Mau kita tajam lima terlumput teluh minit kemuap dinakan lagu lekat tak soroh Nurul Rizal boy penaku lek dinakan Mama Wada si. Ko enasi dinakan lagu boy penaku lek dinakan Mama Wada. Mudah-mudahan dinakan yang boy mekali kita bagi kemuap tu senang-senang atai jom mekali lagu yang boy penaku lek gaya. Jadi kita kagak lagi diam segmen pemupusan dan bagi kemop tu segmen menek-menek lagu ko. Un lagi masa sedikit lah dinakan lah sebelum kita mempusan siaran sama dembangi kemuap tu. Teman nangis minit lo sebana ni. Jadinya aku cerita mana dok iko lagu lagi boleh terpasang ti. Lagu starus ni tu luka di hujung setia bermaku lagu aku Firas barat ni. Leguan Muhammad Fazrin bin Nazril Firas. Tapi pelik pendagoron ni tak bana ko ah. Sampai luka di ujung setia tu. Ngini ya kepedian mana? Ya kita pasti ko. Oh, okey. Lepas se ian kepedian maku sampai pengen anun misai tu ah. Sabar kau. Okey, seterusnya lagu lekata soro leleng. Mekar sumping intomku baik penaku lek dinakan Naim Madani. Bar ni lagu tu untuk semimon jomo minggu si barane jomo tenggilan. Ling ni lagu tu khas untuk tak kampung lapasan tenggilan. Lagu tu si baik penaku lek dinakan ti. Engkau pan lagu starus ni tak sedia ungus sebayan. Boy paku dinakan boing. Orang ni kok dokon orang ni ni orang ni. Oron kapal terbang. Kau tapi yang inilah. Terima kasih lah. Ngamiku mana dia abanan begitu. Tapi pian kau pian pan. Kita beraik dong. Kau telung buat lagu. Tidak nak kena. Setutan tak saran sama. Alapan lah.

Terima kasih nakan boy bersama kok kita demangi kemop tu tak sabar BFM siaran sama Alap Bana dinakan tekono kita tak torong siaran demangi kemop tu baraja moko tak edisi 14 Ogos 2026 semon ko demangi bulan Rabiul Awal 1440 wow Ijra lau Jumaat ko baraja mo pengelu segala lau demangi kemop tu bersama ko Jazzy demangi kemop tu lekat sini lagi jam 3 ko ngabut nak torong-torong lebih kurang 5 minit dinakan sebelum kita mepusan siaran sama Alap Bana demangi kemop tu ko. Jadi menudan kam semua diam keadaan alap-alap sehat-sehat jo ko. Baru jomo sendopan jem-jem meh tak pelanan eh ko. Taruh sanang atai lah kali-kali lagu ko. Yang bebas sama ko kiti lekat sini lagi ngabut no betiru tu ko. Sentioso barak jomo sanang-sanang atai jo ko. Dong lupa ah taruh just dia bersama ko kami. Sebab sekejap lagi kang sambung selek ko baju pantai timur bersama ko DJ Ako Uno Yome. Jadi sekejap lagi yo sambung selek lah dinakan lah. Jadi mepusan saran sama lah pandan bangi ko mop tu. Mbanan ko kom ko dem buat lagu Rozai. Lagu Rozai itu sebenarnya memandang arek ko untuk manang bagian sama ampun untuk anugerah yang ni sahabat BFM ampun ni hari eh. Lepas dia jawapan baik kulit vokal terbaik jadi kalau tisa lagu ni tu untuk mempusan siaran sama dia bagi kumap tu agak aku bagi jenakan maklumat amun salah aku silap ti aku izin oleh Assalamualaikum.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawit ima kale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Haji Omar habal lahat Sabah BFM siaran Bajaw Hiling Sama. Balkala mustak habal lahat kohab iti. Sabah anulutan toongan gara amaluha KUGGP pasodna tuaran. Sabah UK maghogpot ye magtabang mareum pendidikan latihan maka tenaga hijau. Habal minta dana. Pemerintah Lahat Mareo manulutan gara ako amaluhaan kawasan Kinabalu UNESCO Global Geopark atau KUGGP Pasodna Kasihean Kawasan Matuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor Rangahaka gara inaani susulan pakapakan awal ekspedisi saintifik geosulaman mahbulan 4 tahun pelabai. Ekspedisi inaani maka tahu tuaran taga luar geologi unik biodiversity ia kaya warisan budaya patak rusap pengitau komuniti ia halgaan. Batingga rupaan aset ina ini subai nikaji maka subai niat dokumentasi yang bohok menjari ni pasod mariom hatulan pamahilalaan maka pembangunan mampan ia labi aluha. Beliau hiling butehe ma penutupan misi penilaian semula KUGGP Matuaran. Teks hilingna dibasa Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin hinabu iti KUGGP pasod jajahan 4,750 km pasagi mariom tulu daerah Kota Belud, Kota Marudu maka kasihan ranau. Mariom palkala sedih pelan pengurusan Kinabalu UNESCO Global Geopark 2026 ngabut 2,035 ni pakilahan aku maka gantian pelan pengurusan interim 2026 ngabut 2,025 pelan bahau ina ini amua kepindahan ma palkala utama geopark pasod nama pamahilalaan sumber panaldikan pendidikan maka pembangunan sosioekonomi. Ina ini akan nilan jalan mariam tuluh hoknah iaitu pakhinangan asas, pamahlojatan, maka kepindahan ninda min siam tema strategik pasod ni tahun 2,035. Misi penilaian pabalik KUGGP iah anagna sangpu halibulan walu palabai enggak hal untuk amatatas pengiktirafan UNESCO sebaliknya peluang pamahogpot institusi maka hapan pengurusan maka kasongan pamiaan community. Engkan sab pengiktirafan antarabangsa ina ani supaya pinindahan maka pinatampal min pamahilalaan labi hogpot pendidikan labi kahap community anandal rusak peluang ekonomi ih labi adil. Hubungan Sabah maka United Kingdom akan pindah hogpot min hee magtawang labi luha mariom indaginis palkala pasodna pendidikan latihan maka tenaga hijau. Pesuruh jaya tinggi British nih Malaysia Aja Samra Angahaka palkala ina ani antara palkala hea mariom baliau patua holma tujuh yang dipertua negeri Sabah Tun Musa Aman ma istana Sri Kinabalu. Pagbakan ina ani muan peluang tujuh United Kingdom ako labi maka hati maka majuan maka keutamaan Sabah sedih min maka patongan palkala atok-tok ia mencari amuan manfaat tujuh karuah ruah lahat. Ajai rusap aniak mas Sabah untuk amiak taka ina ni upacara pengintoman mangsa perang dunia karuah mas sandakan.
2: We'll be right back.
0: Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.
1: Habal lahat iti luas na min sama BFM siaran hiling sama. Pengurusan Kasalamatan Nasional maka kawalan pagbantalan negara khusus nama Zon Selamat Sabah Timur S-Zon pati mencari keutamaan Majlis Keselamatan Negara MKN. AKPHU Ketua Pengarah Keselamatan Negara MKN Jabatan Perdana Menteri Datuk Husriwan Zainal Abidin baihinang lawatan ni Eastern Sabah Security Command ESKOM. Beliau niabai hek Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Hamizan Muhammad Yusuf. Tujuanna untuk magisun palkala soal pengurusan keselamatan nasional maka kawalan pagbantalan negara palagi nama Zon Sabah Zon Selamat Sabah Timur S-Zon. Minta dan maka pandaan keindahan kainangan misaai harokan min pemerintah meriom amahukpot keselamatan rusab kedaulatan negara lagi-lagi makawasan S-Zon. Masyarakat Niasig aku aman penjari hinang angan darak lahat selaku amalan maka enggak ikahal hinabu mah program kempen derma lahat. Pengarah Hospital Queen Elizabeth Datuk Dr. Abdul Kahar Abdul Aziz sangahaka usaha ina ini mustahak aku maka kila-kila stok matabung laha ma Hospital Queen Elizabeth sedaru maka sukupan. Palagi na maasaki hingga perlu pemindahan laha sakahawa allau. Talakna sakulang-kulangna 2000 pain laha ni perlu sakahawa bulan maka pemakaian antara 100 ngabut 150 dengan lau. Kahar nibak RTM by PN angana rasmian sampangan allau pengendarma lahak sedunia 2026 bahata Hospital Queen Elizabeth Mahkota Kinabalu. UMS patu yang mahogpot usaha analikan minat ba anak-anak muda ma bidang STEM min hinang nionan BioSpark 2026 Be the First, Be the Spark. Program minaan ini hinang hek Fakulti Sains dan Teknologi FST Sains maka Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik UMS inaan ini hinang maka SMK Pingan-Pingan Pitas. Dekan FST UMS Profesor Radiono Rosli yang haka program minaan ini pelanjal mincara nionan pembelajaran interaktif anu ingga patui amardahan 7 makanak iskul pasal konsep sains maka teknologi. Mintada maka buan pengalaman pagpamaraan ia mampu maka talikan minat makanak iskul mabidang STEM. Ania rahatu sangpuk karua puhu makanak iskul tingkatan 3 maka 4 iskul ina ani amiak ma program ina ani. Pamau pupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Sabah anulutan toongan garah amaluha KUGGP pasodna tuaran. Sabah UK mahogpot hek magtabang mariung pendidikan latihan maka tenaga hijau. Batehe na habal lahat kuhabiti baini sediahan min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan baini hinang hek Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, hai habal. Waktu bertindak ni segonam na pasod na segonam sangpu karua minit. Jadi pengandak tak melosan lah hati tu masih lagi luah siga paklahat apasu. Jadi kulang-kulangan tak lagi bang isak ru niak pelkala anu perlu untuk kita perluas min lumak magurusan ataupun bang kita menghinang. Nah ya kita menghinang gom na kita meriom banan lumak, meriom pejabat. Pasuk lahat betina ani. Alawiti magbak kita papalik masiaran bajau hiling sama itu. Jadi ani dua ungka ni sadiahan itu sementara kama molek ni luma amanduk karita amua karita pakale ta ungka amat to atah. Iti ungka kalangan si Eji si Mayang Galura kati sogok sebelum si Kamis maka si Sirah ungka si gaitu tak nak bayar, tak nak pertemu.

0: Dengan si Eji, Mayang Gelura, Matu Ata, misan kita mengga-mengga. Jadi sama ada Matu Ata, Noa Inah, Yuksiga.
1: Labungan tam sampangan Allah kebangsaan. Mamahal tabot jalur gemilang, maka bog-bog pangilangilahan pagtawakupan rakyat. Sampangan Allah kebangsaan, gekahal karamayan, sago ina ani yana gindan tuklad maka hekta selaku rakyat Malaysia, yasi daruloman magkaloman, magtaakup amandaan kasilasa maka cinta managara, minsan rumagbida agama, bangsa, adat maka budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allah kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda.
0: Jadi misalnya kita mengga-mengga sagah renakan sagah siaka selagi niat matua ataupun saai kasihlah sata mematua itu sampai yuk sigah.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Jadi sekarang akan ni sekon nom tulung pokas si bayi napa so do waktu magarib maka kawasan kota Kinabalu itu maka kawasan-kawasan dalua waktu na. Pagalita kalangan sira seksa pangatayan maka ka dangan-dangan si Mimi.

Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi ako kamemon rakyat maka hampit katanaman. Ia neonan madani asal namin konsep tamadun atau pagadatan pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kamemon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebang saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jadi tinggal lah lebih kurang sampu karua minit magbantog na PN kita iti akal ni buhay e banan siga anu saka ilmu anu guru-guru banan pensyarah iti na tuju ni anak-anak ta satu program yuk siga nyonan Biospark 2026 kerjasama Fakulti Sains dan Teknologi FST UMS maka Pusat Pembangunan maka Kecemerlangan Akademik UMS nihinang ma SMK pinggan-pinggan pitas. Tujuannya itu tahati bina kami mun untuk yuk siga amal luas minat badan anak-anak di sekolah itu supaya siga itu mengandak kendi bertinggal program bangwa inama university jadi kimboho alasik semangat siga yuk siga song pakansang lagi song pakosog lagi ina ani akhirna bila anak-anak ta saga murah-murahan segala jiki kak luman hantap-hantap na oleh na maka tabangan barang keluarga ai lagi banam matto atah jadi kita sebagai anak tu misalnya sebab tinggal nah melihat malata kita mehingga kita ndak tak kelipat ta banam matto ai lah keluarga betina ani hekak nah sana kita luah aliru-liru betina ani apa niat naik siga SMS niat nak kami mun jadi halai nah bahan takam maka dua ongka itu ongka si Nurul Rajiman Mulek Kalasa si Kisang Katisi Emasiku Bilahi.

Kawaran. Sabah, UK, Amirut Rapahinsupan, Nasungkait, Rapangwasan, Latihan Am Tenaga Hijau. Parinta Negeri Anamimi Sahilong, Rapamahuangan, Napakayo, Ralibung, Nukinabalu, UNESCO Global Geopark Kapuam KUGGP, Ratuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala Pemahuangan Hino Inuma Umas Intora Natanga Maya Ra Ekspedisi Saintifik Geo Sulaman Rabulan Kapat Nekasaili Ondo Namarandan Tuaran Sina Bapal Nutana Suai Intrabokon Asuang Biodiversity Warisan Kaulaya Nekasif Bonsoi Amkain Tutunan Aloho Nunasuangan Hama Nukono Hino Kinapalo Hina Kasif Randanin Ampatikin Rakapo Ponsopon Ra Perancangan Panapulian Ampapa Singkatan Rahuno hinili pinasuku no Menteri Panambuluyan Kaulayan Amlibung Nukinayano Datu Jeffrey Arifin Ramajlis Pemaparan Misi Pahilayan Anduli Ra KUGGUP Ratuaran Liliwarahina Pelan Pengurusan Kinabalu UNESCO Global Geopark 2024 Onom Suku 2024 Limo Pinakaulih Inalit Ra Pelan Pengurusan Interim 2024 Sa Suku 2024 Limo Pahinsupan Sabah am United Kingdom kulimanin angumar pahinsupan labia pirot raku kula babal kaya nayo pengupasan latihan am tenaga hijau. Pesurjaya asawat nu British ra Malaysia Ajay Sharma Mayra Rahuno kinabalu hinilina pengenai am rapat nu nambului ra yang di pertua negeri Sabah Tun Musa Aman ra istana Seri Kinabalu. Nanambuluyan nur nanambuluyan ri Ajay ra Sabah Pono inatong Yak pera kono upacara pemahuangan di silo ondo na lawo retana tu patnu pantetabuhan karuo tikop netana. Kampinan nasional am pahalungan dalolot nu pamahunan nu lukono ra zon kampinan Saraton Sabah S zon rayus kauluan nu Majlis Kampinan Negara MKN. Bahu-bahu hitili ketua pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN kopisan Perdana Menteri Datu Nur Syirwan Zainal Abidin nanambului Ra Aston Sabah Security Command Eskom membayar Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan Kopisan Perdana Menteri Datu Ahmad Hamizan Muhammad Yusuf. Nanambulian hinili torono ahayam rababal nasungkait penampilanan rakampinan nasional ampahalungan dalolot nu pamahunan ulu konora zon kampinan Saraton Sabah S zon. Dewan Belia Sabah sesi nakabahu kulimanin apa intalang rakukulak kaunggan negaya nayo lakau nu pengundian ondo mayara lakau nu pengundian kapio ratorona ngubah setaya nutu bahu rakinabalo ondo sabiton ra demokrasi Presiden nu Majlis Belia Sabah Abkari Fawaz Abikan Nambala sesi nakabahu sino apat ngeparam limo ngulun ahli Dewan Belia Sabah ondo limo ahli lantikon ra jawatan menteri Soal interahinu Dewan Belia Sabah kulimanin unggain muai resiam bahagian ondo limo wakil tukir nu bahagian proses pencalonan kulimanin angimun rabulan matong tu am pengundian rabulan ka opor ondo pahutuman kesa uman rabulan ka opor amsa Abkari Nambala angahun nu RTM repat nu majlis akan persimpungan Borneo Youth Summit tera Kota Kinabalu. Nasuangan kinita ke pesau kena kerlumbak Kapuam Ra Rondo Kinabalu akasi pemsalah ka uman depat nu kempen Kapuam program anak kerlumbak yak. Pengarah nu Hospital Queen Elizabeth Datu Dr. Abdul Kahar Abdul Aziz Nambala laku hino akasip ponso ya marandan desuang nura retabung darah Hospital Queen Elizabeth akala panimpung ra pamahunan nu lukono ilo ondo ruangin dan lumbak ratukir nuoro rahuno rangahon nu RTM libosno nangim puas tapi pengapuan da oro penakan dan lumbak tikap nu tanah 2024 onom peringkat Hospital Queen Elizabeth ra Kota Kinabalu Ika akuling intura 2000 unit lumbak luluran datukir nu bulan entaran da suang nu pemahunan da lumbak intura atus suku atus dimongopor ngaunit sanghoro. Poporor liok kupayo aho akasif bonsoi. Sabah Namimi sehilong rapamahuangan pekayo ralibung nu KUGGP ratuaran Sabah UK Amira terpahinsupan dan sungkai terpengubasan latihan am tenaga hijau. Hinilah pupurnahun pemahunan inter Sabah BFM kasalulan rahumurut aho hinilik rumus lahori Sharon Raymond. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kan sendalandom. Rainer ring homin aho nu pamahunan pasukon ku nika and Anthony. Pahulu aho akasif bonsai. Sabahan namimi sa hilong rapamahuangan pakayo ra libong nu KUGGP ratu.

Ya, bagar kena pasti dengan antaka onsa itu tanda baik kasih kena jam ka bal jam ka tulu baluk ngaminit ralon dom pengkenangan aku untuk aku no mengkeringu ramon dan sabo BFM memarohi itu para mapat dari bulan de bulan kebalu dari bedung para monom oro kali mora minggu aku no kasalulan rahumuru tak aku nala paringu kemudian karena nulayan no suku na per jam kasiam ralon dom na per jam kebalu ralon dom sih nana tangan pak kita akan dari rimbai aku boleh malayer gitu aku no rimbai untuk kita akun mion da WhatsApp mer sabo BFM aku lihat na per aku no kita akun mion dari smer TikTok mai aku no pasalulan mai aku no rimbai untuk kita akun mion na pohino jam kapalu ralondom lewar hino liluan tingai sam rekuno akau undoran dalam pangkir lanan mulira intok kapuam mulira pahun min sama intor intok pengkerajaan dan mengkering ramun ra radio rekerita min sama pengkonangan dan pilih resabo BFM maka undor aku nangapu ra oro nahanakan kan saya nangapu ra oro nahanakan dan min kawi lansan dayu segala perakapihan lebih onsoy interamun resabo BFM rayu saku nangkering utakan rimbai intori Fredian Tower relanu malinau matunggul rindu rimbai intori Magdalena Yusuf janji-janji interamun resabo BFM.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, bagai ini le rimba ika antuliarto intori pius kuik kondo nang ibit takar jam ka tulu tamang param tulu ngamini tra londom rais kondo papalai maramen loho nugatara oro nusua oparam 5 bulan bulan ka balu 2000 param onom oro ka onom raminggu susu nugata balu ngaringgit 5 ngoparam 5 ngosin sakilo susu nugata walu ngaringgit 5 ngoparam 5 ngosin sakilo kata kapingan ikai nu grade kesa 4 ngaringgit balu ngoparam 5 ngosin sakilo kata kapingan ikai nu grade kesa 4 ngaringgit balu ngoparam 5 ngosin sakilo kata kapingan ikai nu grade karuo 4 ngaringgit balu ngosin sakilo kata kapingan ikai nu grade karuo 4 ngaringgit balu ngosin sakilo kata kantalan grade kesa 4 ngaringgit onom ngoparam sa ngosin sakilo kata kantalan grade kesa 4 ngaringgit onom ngoparam sa ngosin sakilo kata kantalan grade karuo talu ngaringgit balu ngoparam 5 ngosin sakilo kata kantalan grade karuo talu ngaringgit balu ngoparam 5 ngosin sakilo am gata sekarap saringgit opor ngosin sakilo kata sekarap saringgit opor ngosin sakilo hinolohon gatar orun suwa poparam 5 bulan de bulan ka balu 2000 dong oparam onom oro ka onom ara minggu pinasila nuina nang wasa industri kata Sabah LIGS. Terima kasih kerana menonton di Rusti Bambangan Pensiangan.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, pakai ini rimbai salinata nintara kumpulan dia rumah neng bete kerjam katulu lima ngoperam talu ngaminitra alondom ya pakar kono katutunan mion program madani kita Sabah 2002 ngoperam ono mendora kono manu kopisan komunikasi community zon Sabah am tanah pasimpungan Labuan kulimanin da kono majlis pengimpuasan na umanda dong ngoperam 2 bulan da bulan kabalu 2002 ngoperam onom oruka onom reminggu angimun da jam kapalu ursiswa sukur jam kalimur kamayon da padang kampung warisan sepanggara kota Kinabalu hitiar kono maya rejadual kulimanin impuasan nu yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim rekono Perdana Menteri Malaysia. Lagi setengah kering hura rimbai filinda sangakan intori rimusago.

0: Jalur Gamilang Selak Kayuk Sampina Konon untuk menetikan Rana Salinat Batik Kanya Kerondok Puranu Mokonong Tojo Batik Mabiru Malia Mapurak Amasilau Rondok Puranu Pasindanganan Nang Salinat Bulu Pali Sobani Kapasawan Amta Tanduk Kedaulatan Ru Raja-Raja Melayu Mau peramapat bis Malia Amapulak Tatandu Mau peramapat Pagun Ralo Malaysia Liliwa Anak Bulan Tatandu Islam Ugama Rasmi Rupasi Simpungan Amo peram apat pisuk tatandu pasindanganan mo peram talu pagun am parinta pasisimpungan. Pondok Kok Takau Jalur Gamilang.
1: Onki kriteria no ulun oma menderma rara kasak natu umur intera 17 tahun semuku 70 tahun am kono ulun 17 tahun mesti sino kebenaran intera matu atau ulun halung am penderma pertama kali umur paling asuat 60 tahun am kono puyo tutu penderma akasail puyo 60 tahun mesti mo yambal ra medical check up am karo natu bahat no inan 45 kilo dan ke atas am katalo natu hemoglobin nu ungkuyon 13.5 gram per desiliter sehingga 18 am penerwandu 12.5 sehingga 18 gram per desiliter am kapat natu pasir nu lumbak am kenorasawat atau systolic blood pressure intera 100 semuka 150 am ralui atau diastolic blood pressure intera 70 semuka 100 millimeter per mercury kalimo natu nando arwol kaonom natu kando valva Bayah Kalarawan Deni Fitra Arwol terakhir natu warga negara no Malaysia kono pesala warga negara tapi sino dokumen namahun nora Malaysia tu nakasail ra 12 bulan makarati ra rahuno Melayu kapoyo rahuno orang putih tu dokumen ibiton mui menderma rara IC atau kad tentera atau pasport kono payo warga asing kad penderma no penderma tetap payo oma taka menderma ratukir-tukir no talunga bulan
2: napain talangan interi Dr. Ukim Antiko
3: Sabah VFM

Ya bagar kono nakasuko tengara jam kabalu ralondom am ro kalimo tu kiro ro kalimo rakono jam kabalu kaya karena tangan pakitakan ra rimbai ralondom hitio sino ru rimbai neo kini tak nurangarangan ondo nitaran mayara WhatsApp mayara londom hitio am rangarangan ondo bahu naya rakono live mayara TikTok akau boleh rakono rayu sematik ra rimbai ondo kita kon mion ralondom hiton pasalulan ra inatangan pakitakan ra rimbai ralondom hitio kan saya ralondom rangan taka i Adrian John Seeking ondo rakono kita kayak pe rakono ondo rimbai itu rakono rakono pasukon rakawi no rangan-rangan ondo kini ngoramon rasa bobi FM rakono rakono rayus do rakono rimbai ondo kini tak yo hino moyum kejujuran rimbai interi halda robot ondo pasukon rangan-rangan.

Florita kinajil yak per kono kita kek per kono rimbai kono pasuku yak per bilin kan sian lonom larang-arangan uli kono i Josi Potilo pasuku yak per bilin kawin urang-arangan undong keringo rasa bo BFM rakono rakono mengkonangan rakono kaslan rahumurut onsoi rakono amrais no i Peter Gabriel ondo rakono kita kek per kono rondo perimbai rakono pasukun rarangarangan ra rondo mitondo angkiringo hora kasulan dah umurut rakono rimbai dori sartika pangasi penggulungan ya bagar rakono muni taka pakitakan dari rimbai-rimbai rondo mitio ondo rakono ru rimbai kini tak nurangan taka ya hino moyum kejujuran dori helda robot pangasi penggulungan intori sartika.

Ya bagar hinili rimba yondo kini takno rangarangan taka mera WhatsApp ra londom hitio amra kuno rayus ruo peo rimba yondo kini takno rangarangan taka ra londom hitu i dia dendra ndora kuno kini takno mera kuno TikTok mai live pra TikTok ondo kita kra rimbai huang rendalom rimbai ri Irdina si alias Sida di Walang IMM sokra kuno kita kra rimbai ondo kasihan no ohabi interi step jaring ho teka ruo rimbai ondo kini tak nurangan takara londom hitio ondo rekono kini tak mera TikTok mera sabo BFM maka ondo rekono siha rekono kita kra rimbai WhatsApp mai am rekono TikTok abuli rekono intok minamatik rimbai rekono kasiha kasihan min keno ringhon min ra londom ra inatangan pekita kada rimbai ra londom oro kalimo huang randalom Irdiana Sida di luang am ohabin dari step Joe.

Ya bagarakano rurimba hinilira itu o habi interstep jo am huang rendalom irdiana sidadilo di kini tak nururang antaka ondo rakuno rayu spring home ramion rimba ondo kini tak yak penurang antaka ralondo itu raina tangan pekita akan dari rimba iya firul ondo kita akra rimba irwandu masundu itu resti benjamin am rala asandong interi Helen Yong ondo rakuno pasukuan nurarangan no ondo rakuno ngapura oro nahanakan ra londom hiti rakono lansan da konorangan natuan sukanan da rimbai ondo rakono kini takri Helen Yong ondo rakono sukun ra rangan ondo ngapura oro nahanakan ra londom hiti o ringo taka rimbai kini tak rangan taka mera TikTok ra londom hiti o Steven Jimin da rimbai no ruando masundu amrala sandong Florenzo Rabin.

0: Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan semingkot. Inklusif Am Ohohon Soi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Pramunong Inintaran Na Hondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
1: Malaysia. Ya, bagar kuno Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tema ondo rakuno pengapuan doro kebangsaan merayu sakuno kita ke rakyat Malaysia kita akun kuno pakipol ra jalur gemilang am bendera nu negeri Sabah mayar kuno pengapuan ra oro kebangsaan am oro Sabah ra popor nu bulan kapam talung oparam sa ari bulan ra bulan kabalu 2000 oparam onom liwar hino rakuno ra WhatsApp mai sino ruo rangan taka ondo na kita akra rimbai ra londo mitio pasukon yak pera kena kawi nong keringo rasa BP merkono Ibu Lian onda rekono kita kra rimbai onda rimbai kini takan kini tak na tu siam ngatau nintu ridian dayol amrayus no iilin rekono ralondom itu pasukura bilin kawi nurangarangan am sangulun ondo rekono iningan rawahu rekono kasih nabit nenggalan natu ka londom itu rekono pasukuan no rimbai hitior sangulun hini am nangarangan undo sihan dari rimbai hitior kono pila terhaling interi inus andara kring hota karu rimbai undo kini tak nurangarangan takera WhatsApp ra londom hitio pengkenangan aka undo rekono sia kita kra rimbai ra TikTok penuh aka buli rekono matik kaun ki karimbai kasih amending hota karimbai interi dian dayol siam ngataun am pila terhaling interi inus andara.

Ya, bakarondo bilin nintori kede bio suya na sungkai takono panunggulan pahaman rahu tahom taka kapom rahu taka murut. Ya, bakar kono rondo pirimba yang kini takri keni roja ondo rakono kita kerimba rondo hito rimba Brenda rakono aman ku selayak pior pohaling rondo rimba hito napor kono patunggulan ku ruo pior rimba yang ondo rakono kita kono rangarangan taka keni roja rakono pasukuan yak pior kono rangarangan rahaling ondo kerja kilang rakono rimba hito Rang ring home yang rimba intori Ebiangkas rimba ninggalan Brenda.

Ya bakar kono nili rimba yang do kini tak kriken ni raitu rekono pina pasukon no ranga kawin no ranga rangan no ranga nong keraja kilang rebah rekono rimba yang teria biangka sebrenda. Amruo rimba yang do mopo rena tangan pekita akan dari rimba ira londom hitio. Rimba yang do kesak kini tak krilen yang do pasukon ri mimi rekono. Ondo kon uli kono rangarangan pokon ondo rakono rahaling li rakono rimbai ondo kini takno hunto ra angulu intori silin rinlin rakono rimbai ondo amopor rakono pakitakan da rimbai ralondom hitio kini takri iwan intor tenom rakono ondo pasukon rakawi nurangan-rangan ondo rangan no sinumikul ra Kamabong rekono rebahu kasinabit ninggalan no kepio ka iwan kita kera rimbai tangi nuhuang indori rosario pianis ningho takar ru rimbai hitio rekono kini tak nurangarangan takar londom hito ndak mau pora ke pakitakan dari rimbai am kasalulan rahumurut tra londom hitio hino rimbai ahunto peranguluh teri selin renlin am tangi nuhuang indori rosario pianis terakon nikah dan tenikan sayan tumalah tumalanda.

Kopi serangan datatung om tabit Malaysia Madani. Iti na kabari na kainan pelamasan kui Flores Philip. Kapagulo na pa tulo dat kabar-kabar. Sabah menerisid pemesrahan Papaingkaya KUGGP Papahampit Tuaran. Sabah UK pila pagirat pisa kandungan isu ang balajaran terining om generis otomo. Kabar penpada. Perintah Pagun Masagan menerisid pemesrahan Montok Papaingkaya Koyanan Kinabalu UNESCO Global Geopark teko KUGGP Papahampit sembogian Koyanan Ituaran. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboros pemesrahan dila susutanan pilakitanan pagulud ekspedisi saintifik Geo Sulaman untuk tulan keapat na katalib. Mayat ekspedisi dila nakita tuaran kihara geologi misuai rangkaya biodiversity tungkusan kebasanan om Thailand community di Kigatang. Pengkurapa aset tila patut man seryoko om pasuratan tersesenang pagulo pesuangan idpalan pemegempian om kuburuan mitilambus di lebih dakawas. Minabaru siaw ida babayan pemumpusan misi penilaian semula KUGGP

0: Iduaran, teks Babarsendau, Pinalabos di Menteri Ketamulian, Wawasanan Om Kairan Peserli, Dato' Jeffrey Arifin. Timpu Baina KUGGP Papahampit, Pikikira 4,000, turun 144 km pasagi, Dumarapas Teluatas Kampai da Kota Belud, Kota Marudu Om Sembogian Ranau. Iteritan suai Palan Pengludan Kinabalu UNESCO Global Geopark 2026 Gisem 2035 Pilihan tutun mentok mengelon Palan Pengludan Interim 2026 Mesok Gisem 2025 Palan Wagudila Popisat Hal Kepegulu Geopark di Pepohampit Pemegampian Tadun Penerukan Balajaran Keberuanan Sosioekonomi Pinagiratila istuang terfasa kampanye penerdangan kepegulu kesikapan transformasi temanud siam tema strategik rumikot 2035. Hantalan pengadangan kawagu KUGGP dit ketimpun kehapadulan kewalu nakatalib akan ke nopo papatimperan ke pengakunan UNESCO ngak kesihatan lagi untuk papagirat institusi menginsadang pengludan papengkawas ketenudan komuniti untuk dila ke pengakunan sempamagunan dila mesti tiga panahan kesenangan maya penginsadangan dit lebih agirat belajaran dit lebih senang komuniti di lebih ke tilembus kesihatan ekonomi di lebih adang. Pirumutan Sabah United Kingdom pikirkan agirat maya bisa kodongan lebih akawas istuang mengisui kegenan kampanye pelajaran training generis otomau. Pesuruhjaya takawas British kumat Malaysia Ajay Sharma Minoborus hal dilo peguli di manting kanano id ketambulian tapantang Kumad melohingan tagaya pegun Sabah Tun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu. Biro bandila manah kesihatan Kumad bagian United Kingdom memariti di tingkatan kepeguluanan Sabah. Saya kebengilat lang di kapanah kesenangan Kumad kedua-dua bagian.
1: And we're looking at a number of areas where we can work together, education, vocational training, energy, green energy, of course the whole forest climate agenda here in Sabah.
0: Kinari katandi Ajay Sharma Sabang amontok tumila pau negi di tababayan memhondom sesemangat nakarundun id pisangadan pemagunan kedua id sandakan. Pengeludan ketinggalan nasional pada mangan piolitan pegun lelebina izun tinggalik Sabah kesilahan S-Don Tumilamus Osilu Kepegeluanan dot Majlis Ketinggalan Pegun MKN. Kawawagu bayan petunud ketinggalan pegun MKN Kepesan Luguan Menteri Datu Nusyirwan Zainal Abidin Tumilamului Karaja Kumaid S-Don Sabah Security Command S-Com. Tinan diau ditbayan petunud bagian penerukan Kepesan Luguan Menteri Datuk Ahmad Hamizan Muhammad Yusof. Kita tembulian kiantelan mengibau beras hal karait penguludan ketinggalan nasional pada mangan piolitan pegun lelebina id zun tinggalik Sabah kesilahan S-Zone. Insan-insan pepegitan ninggi saman mitilambus perintah isuang pepegirat ketinggalan kapantangan pegun lelebina id kayanan S-Zone.
2: Kabar Diti Semelimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Dewan Kemulakan Sabah mentos sesi wagu pinapakitod pinawaguan. Kampay na kinapagiratan karaja mengundi di Totopot mentok manahang keprimanan pumadilimuan Kemulakan mentok kailo diteritan karaja demokrasi. Presiden Puruan Kemulakan Sabah Abakri Pawas Abikan minaberos sesi wagu papahempit apa 50 Dewan Kemulakan Sabah om 5 kawagu puru di man pilih menteri Dewan Kemulakan Sabah nulud kawagu kumasiam bagian miampai 5 tulun mobi mentok menikit bagian.
1: Kita kan ada yang real punya undian. Kita akan pilih 9 lokasi di mana anak-anak muda ataupun belia-belia baru yang baru pertama kali mengundi, kita akan bagi real experience macam mana mengundi, macam mana proses mengundi, dan untuk calon-calon pula kita akan bagi mereka peluang untuk berkempen di hadapan ramai.
0: Abakri Naruban RTM id kantakan makan tetua Borneo Youth Summit id Kota Kinabalu. Karaja kepengkakatan pikir kira-kira timpun tulan kesiam diti damat mengundi kegirat tulan kehopod pegulup pitimbungakan sesi wagu kiharo tulan kehopod isa diti. Megigian unsuban pepasilu kepenaluan dan rahas sebagai pinsing basan misusut okon nopoko untuk timpu kempen teko penguncuran ababayan meneluan raha. Petunut oleh pengubatan Queen Elizabeth, Datuk Dr. Abdul Kahar Abdul Aziz Minabarus, ningi samandi lagi guna untuk menantu stok tabung rahaid oleh pengubatan Queen Elizabeth, kesasarid kabagal, lalu bina untuk sesemakit dit apatut kanud penokodongan rahad menikit tarau. Nokain talang dau sekukuri 2,000 unit raha ogunad menikit tulan maya pemegunaan id pilitan hatus gisem hatus liman hapad unit sangadau.
2: Macam saya cakap tadi, pesakit-pesakit di kalangan pesakit yang ibu-ibu mengandung, pendarahan, trauma, pesakit kanser, dan pelanggan utama yang paling besar di hospital, pesakit talasimia lah.
0: Ikahar naruban dat RTM kepongo pidapahimagan pamaramayan tadaud meneluad rahas sempamagunan 2,266 nayatan walai pengubatan Queen Elizabeth Kot Kinabalu. Teluad kalupukan sesemangat pagun tilamusan handoman maya pamaramayan tadaud tulun tasio teka hari pahlawan nayatan pagun Sabah dit kapanau id Kot Kinabalu. Mayor Kakadayan Kota Kinabalu Datuk Dr. Sabin Samita Minaberos pemaramayan di Lenepo ngaki guna mentok menangkon siko dialog di Tengkorundun Seminangod mentok kesimbayanan kapan tangan pagun. Tahun diti perintah pagun pepaharoh dua ababayan netimpunan mayat basaan yasin tahlil id masjid pagun Sabah ditman tindapuo di tinindapo di melengan tagai pagun tun sa aman purut kabinet pagun minabaros yao kumaga pahabaran sarana pongo tinindapo pemaramayan dila id Kota Kinabalu babayan dila natinapo lagi di penunurat perintah pagun Sabah Datuk Zainuddin Aman di minawit bayan menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Id pengumpusan sekutau kawagut titilu dat kabar-kabar Sabah menerusi pemesarahan Pepenggaya KUGGP Pepampit Tuaran. Sabah UK pindah pagirat pisakadungan istuang belajaran training generis tetamau. Ingka kanat kabarid pagun nulu di Sharon Raymond mantas section berita hewal semasa pindah dalindi Albia Justin mentok keselimbahan baru susun.

Kahapadama nam tulan kasiam, hapadama siam, anam na hapadama taluh na po. Nga isa timpo, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut. Nga pinapo kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lut pani tak berani kau jam kasi am dua dah dalam dua minit tata tuang. Dapat ada kata timpu magi am peta kau maya dat apa apa yang mian peta artis. Papirang aku pani kau sini. Pasti kau kemari Juni tu makin orang di keselimbahan berus tersen kia kada lihai tap share negi follow di keselimbahan berus tersen ami polis kuat ponsiko polis I Juliana ponsiko tu makin orang Ben ponsiko na tu makin orang negi isai pakau gua ponsiko ni kaitan seranit masa dat miampai dah maya di keselimbahan berus tersen kia makin orang tau kau gudah sini pemilih segi nama.
1: Alawa, nalis mo nakdilay.
2: Kasi ka kaya?
1: Buti nga, ay, nai pura ako di SMS nyo ay.
2: Rudy, mano SMS ko?
1: Ay, SMS. Mungur telepon ba? Kaya?
2: Bali ba?
1: Bye.

kopi serang ada tu untuk mereka nak kata kau aku mau sampai tak kau mai edit apa bayar ni sampai dot artis harap telu telu susu mending nak kari kata hiti studio tu tuang bayar na ngah perlu dah terang otak aku sending dah tatuang itu sending mantah dia lah di tiam serang kantor dah minta tu untuk kau pak isai kopi artis ti ngah kenapa

0: Kailan kanangku? Bandera Sabah na po nga minangan alanay sa ginamod in talo mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalo wati kabulaw apura tamaragang. Bandera Sabah dit kumaysa winansay di Idris Echin sangulon mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna padamisa tulan kawalo 1906 na padam talo gisam 1908 na padam dua. Bandera Sabah kumadua na po nga ginuno mantad kaisa tulan kaisa 1908 na padam dua gisam 1908 na padam walo. Damot bendera Sabah babas wagu na po nga pamitanan mantad bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna katimpun ka padamanam tulan kasiam 1908 na padam walo.
1: Harap tim politi magyampay menangkir rumah pakau di Olik meja pagito di Olik Asbin. Nah, pagito ko di Asbin di Asbin Azhar. Pagito di kayo bagya. Iya mentak dia Asbin. Kita no dat baina agumo iti susminding wago lalabi na suka wago pengkura dia pa masarhan sedang manako tika pengkura dari segi mentok nit pagala persaingan pengkura dia pa masarhan.
2: Memang senang kepia ngatok memang agumo kepia saingan kadang-kadang na au kaupud kasari manaing
1: labi na it sa kadua ko nga wik ya?
2: Oh, tapat kap ya.
1: Mantok dia iti masining dat sining dat dosun. Labi kumadat sa kadua ko nga wik ito asang ko radat kay lamin baras ti baras ako. Kapong sub manakuti dat mantok dia lamin balajar ka ano dia pamasarhan.
2: Oy, waramatit ko di it bukot pimbalajaran dat dosun di. Ara it say gari tambalut ko di zilat persatuan ko lah. Persatuan Artis Pribumi Mamagun Sabah.
1: Oh. Pujual yaud.
2: Pujual daw yaud kuah buku bahasa dusun.
1: Kadazan dusun.
2: Oh, kadazan dusun.
1: Oh. Saya gana.
2: I Dolis. The news.
1: The news.
2: Oh, the news.
1: Oh.
2: Dulun ranau.
1: Nah, alang sa nampeng rong yaud, karong yaud tutuang bayan nanti. hara menanggal ti hara menghot karititit buk daw kya nga papadagang na po tamo diyaw di kya buk doon kerajaan doon
2: papadagang nga mamain matuyaw sempetan ngay rin alat music traditional ngay
1: bulihin na yaw kya
2: bulih ka pya
1: ba hariti pabrasan no tahuri na pero manta ko ti Asbin kumada makikinaw asading dot tariket hara dati nawansay-wansay na
2: hara na standby na kusiluan nga intan pala harap-harap ingga halangan bulan 1 2027 lah.
1: Oh iti na pa sining-sining nga hara YouTube
2: hara
1: human na pa Asbin
2: human na pangaran ko Asbin Official. Wara dua nagi lagu it kuwa lah it wara CTRTM lah.
1: Oh na agumo masining no
2: dua lagi.
1: Dua lagi teh.
2: Dua lagi.
1: Nga harap kago wansayan.
2: Harap kago wansayan lah. Ini nga intan pelah bulan 1 2027 lah.
1: Ba hardati pasunudan no pabrasan ako mad. Manana ko dong dat sining-sining disunditi Asbin.
2: Mamasan nakut kuma tensanan ni hitit suang Sabah lah. Sitit ngawit nuna pat pabalajaran ko na pakapiat it beres dat dusun lah war na pa beres da at lagu da dusun penyanyian na kada simpan na si ti ginawa kya Irina pasan ko
1: kada palisak lisak
2: kada palisak na si ti ginawa
1: paimbalayan na po
2: paimbalayan na po
1: Irina kapiya dia pasan kya har dia pabarusan olik tahuri da harap ti pasan-pasan no.
3: Pasan ko kumamakinangaw. Pasan ko to temano dahil dat itu babayan dito babayan yang pay artis po si ko nga sa kadung di kayo kumadahay it masisinding nunupad
1: nobody lagalagatan ni kayo mam sa sining
3: ma kumadi ta sanang ala sa sinding ang pagkonsaya no magyak pa sinding sinding di kayo parekatan lahit eh.
1: Mm. Patada na pahiti ng awasay.
3: Yeah, patada na lahit eh. RTM lah.
1: Mm. Aray na?
3: Aray na.
1: Ba, iya tabi na yung usap para dati pabarasan ng tori na.
2: Para pa dati pabarasan lah. Sukungwa takon natin lago dat dosyon. Kasi panano man akong tan kayati sa meri. Irina lah.
1: Irina. Nung harati maghihumdi kayo, pa yung kura maghihumdi kayo, hara TikTok, Facebook?
2: Yalah. TikTok, Facebook, hara nagi. Ngaran, hinupad. Facebook nga, ngaran, upadiri nga, usup tong kurus lun.
1: Oh.
2: Hit Facebook. Jadi hinupad. TikTok nga, usup bi, no, hit TikTok lah. Tepon na par.
1: USOP, okay?
2: Ya.
1: Iya olik pengkoro magihum dia.
3: Ah, yang mana nak pada itu TikTok teh hara olik kah?
1: Tapi pun apa olik nak kalabus
3: lah. Kalabus lah.
1: Kami Azbin.
2: You mana kau nak silat walai lah.
1: Ada siapa kami yang bayi walai?
2: Apa dia?
1: Susah kau pada pasal dia tidur.
2: Boleh bagi hari hara nak kampak pun kan?
1: Apa boleh nak ada hara kampak bagi?
2: Apa dia? You mana aku nampak silat? Wah, wara TikTok ku ngawara, Facebook ngawara, YouTube ngawara. Boleh kau magium yoku sila lah, ya?
1: Type nampa Azbin.
2: Type nampa ngaran ku Azbin, kasiluan na turus ku. Ponsiko.
1: Bang, ponsiko nak pilih kau itu nak rikat tuang bayar nanti minampai dah. Ini bayar minampai dah artis, ya. Ponsiko, dah sening dah tahun nanti sening mantan di Azbin Azhar Reitan dah magium kopasian kirati. Isai sangat sening diti. Isai nama saya di Azbin.
2: Oh, sending nampai di tengah. Winan say di Rinbiana Glory tulun dat Koningaw.
1: Koningaw nagi
2: yaw di ka? Naka insawat na di yaw di tu nakajadi na di pengurusi bay na. Pengurusi da wara persatuan sendiri.
1: Wara persatuan daw kya. Ano layok-layok te?
2: Iti na pa nga magyong kapasyan it ko la. It apupusan kapya gisam sa gigisam.
1: Layok-layok sumayaw ka?
2: Mekal rentak pop. Pop.
1: Bata bila kau itu sering lo tahu rindu tuan itu mempad artis sering mata di Azbin Azhar magihom kapasian kirati kenapa tak kau

Suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keburuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan teranam in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

50 menit gunonu Dominic Itadau montok memorisit rinomos ditkanu memolingka bung waig montok menalob kepekenakan nondoy edis. Mai pagi.

0: Hi, iyako ijadi bading mantan ko tablud. Kano makinang ako sa limbahan boros dusun maya sa ba VFM dit asanong kopya. Karangan nu sinding to ngasanong.
1: Tabi ko katinanan ko tamuluyan Sabah, STV Scott Company Katuludan, Istirahat Tidimungan, Singapore Airline, paparap sa kanungan Karajad Tagirat, papagirat piramutan tawan om nagi papaintutundat katamuluyan. Pibatasan sa kanungan Karajad iti, selinay telutan iti, sinainan di Bayan Officer Executive STB Julinus Jeffrey Jimit amit patunod pemasaran perhubungan awam dan kesetiaan Scott Lau Hiling Menteri Ketamulian Kepasanan dan Kainan Pasarli Dato Jeffrey Arifin Maya Kepailanda Minabaras Bisa Kanungan Kerajaan Iti Papagirutut Inggi Sama Dat Sabah Isalam Pupengkawas Kapiramutan Sampamagunan Amnagi Menuridang Bisa Kanungan Kerajaan Iti Girut Muntuk menakodong kasunian mitilambos dat pemerunan ketambulian. Singapura na pangakakal sebagi dat itambalut tagayad ketambulian muntuk dat Sabah saya ke nasiliud hab ketulu dan serantau di tagaya papiramut tutup membului mantad pentokop Asia kumadat kinayana dasuai. Iyutong, hai DJ Flo, kami senangan datang tuang kahai lagi kumadia yutong. Kami Rita Kisil, kami senangan lagi kumadia Rita. Ponsiko itu makinang o Mr. Felix. Kami senangan kumadia Mr. Felix, kami Jati. Kami senangan datang tuang DJ Flo, hanggo nadi artis di ka. Omdokoli nadi artis di Jati, nawi nadi kaya napa pesan na. Kami David Masuling, kami senangan tuan-tuan di Jeff Law. Alasan lidas kesesari kia, ponsiko kadawaliti, ponsiko negi. Kami Sabil, Sabli, masalah tuan-tuan di Jeff Law, kalansanan lidas de tikit tadau, barakatan kesari minamangun ka, ponsiko na. Ponsiko Mesius Yusin, kami serangan ada tuan-tuan kemadia Gofri Antang. Kami serangan ada tuan-tuan di GM Tambalu Sabah BFM Kati Mary Ann. Kami serangan tuan-tuan di Jeplo Nagi kembalutan ka Maria Johan. Atu koy saya pemah Nagi tuan-tuan ya Maria Aku kabla Bapak sih kau dikayu listen kagui kena mungkin aku dah sending gitu. Iti sini glide mantadi Marta Ginon Reitan nong kano aku dah.

0: Kaila temanku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura kemaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantan kaisa tulan kaisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1900 waluna padam walu.
1: Jam ko hapadam isa hapadam 5 minit tatu ang tapnya ko kancurat. Piti mong ada tupi serengawi watas teka persidangan pegawai-pegawai daerah it kumadua na hapadam siam untuk tahun 2002 na hapadam enam anjuran dat Kementerian Keburuan Labas Kekalian Sabah miang pasal kadung da tupi watas keningau paharan iti dat kehapadam turu kehapadam walud tulan ke walud iti dat hilaid Hotel Perkasa keningau. Pasigaw kumadi Dev to makirangaw kapisanangan na tatuang kumadi dia abi japin to isim pasigaw nagi kapisanangan nagi kumadi abi MM suk pasigaw to kakal makirangaw abi nensilian pasigaw nari kayo to manakadong dahamay at ikasalimbahan barususun abi Victoria ang kapisanangan na tatuang ni Jeff Loka kapisanangan nagi abi Naruli Awang Jino kapisanangan na tetuang masih di kau di Jeff Law iti kinaruhangan Sid Sabah BFM kadau diti pasti kau naruli tu mungkin engau paparang kau gudi kayu dah seni pemalih seginawa iti sini mantan di Francis Galois Reitan ikah iya no kau pesan kau.

Jam kau pada misal dan hampir dalam 5 minit tertuang. Tapi kau itu kepailan dat kau yang tawan mentak lah terlalu suap. Terlalu ke 6 kau pada 5 tulan ke walu. 2026 penang kasuaban rumah sam at itpi pero at kilayan na nit penang sakit sasadapan na pa nga ribut patir at itpi pero kinayanan it penang sakit am tatuang na po nga rumah sam at itpi pero kinayanan datilad penang sakit kamayan da talaw suab na po nga ribut patir at pi ihilad pi pero kinayanan lalabi na it kayanan dat penang sakit kaya bagal dat panang hilag kaningaw, tamunan, panang hilasok, panang sapitang, lana kayo nandat panang sakit. Linaso na pagtalaso, babasta si riba, 2.3 darja Celsius, babasta kawas na po, nga 3.5 darja Celsius. Nung mamanaw ko na suwab, kadalihoy magawit na pa yung kyan, ang galati, tigagi na trumasam, kago nga, itimpunti, alaso na tanaw. Nung milabila nga, awit agalat, mimparagat ka piya dat idlabos idtimpo dat bayananti to alaso ka piya tarao tamangan to ko kalidasan may dat kain sa ano na pa itaw asalang itang arwal asin bayan pa panahon na pakaraja inang ko na pa ngayon lalabi na dat tarao so up to timpod ko po san minggo timpod dat it kondarangan kya abi timbul kami sarangan dito itong malidia pansikaw ito kasiwat magilang unti ka sa limbahan barastusan MM pansikaw ito kakal pamiyang pa ito ha kinunta ko sining dot sumusod sining di siti pa jahamin o day tipa.

Ponsiko MM suktu kakalpo makinango sami kundahal ponsiko. So makinango penti keselimbahan baru susun. Kemari ke di masa pabengrau mengembalut ha ponsiko nakapia. Tapi naiko it mural remembering Australia plus bila meramai dat susuyan pilangan pembelutan piramutan datulun Sabah Australia di harah mantan pada pipira timpo kepetimpunan dat mural it lidominan Wisma Inti Utama it kot kinabalu dila pinapanaw sangadaw papanahan sangadaw paguluit keramaian tadaw sandakan. Ila na pangat tarawad at manansaro sa siyan sangod it pinailang miyampay pinilangan miyampay at Sabah Australia kantakan kinapatimpo na padilangan pinahimagan di Mayor Bandaraya Koti Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita temanu di memalukis dat muralila i Jared Abdul Rahman yaw panagi minanimpun kaisan seni masyarakat Tonggak Sabah karya seni dila memaguna dat penusian di lebih selang mentok papa kita dat kagatangan pilangan piambalutan kinabai kinawa pisah kandungan kerja piramutan datulun miampai dat tulun dit menakadung dat piramutan Australia Malaysia. Pinama lukisan apa dat mural lila ngapa pahampit dat lima dah pada sesemikul SMK Sanzek minakan timpu apa dah mapat tadau mentok pangan. Triska only lega-lega dan membalatak di Jeff Law ha posisi na Triska. Abi Joby, kami serangan datang tuang kemarika di Jeff Law. Kami serangan lagi kemarika Joby. Posisi kau.

Sylvia Lee Essie, Gofri Antang pun si kau dikau itu makinong tiga selimbahan baru susun. Listen kau ginawa makinong sening di sini.

Pokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Koyloh konangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun opor mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo, lisohu om keligogon kelidasan, lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu, pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Siam hapada masiam anam na hapada mataluh napo nga isa timpu naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah om Sarawak, Pinoyso miampai sunduan pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut nga pinapokito kampayon kagarason om tupus toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong piamisway bansa kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Ya.

0: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema hito paintalang la pokot nu pambahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoi, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2026 inintaran na hondo ponaralongon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Monsai pampalimanan berintok tumirong sor rasa suhati kara takau tips nati. Kalau bago mengakan dua ngenjam, rio kalau pio mai kolong, lasain telepon bimbit am kukulemos makakaran, manginum ratimung nansak, rio kalau pio membolong am malupus tumirong, ratimung nansak mengindangan mamati ratoksi tralom inan. Membal rasa naman sakurang-kurang no intalu saminggu, batik kapam cat rulamin ya, mengindangan rabolong ramonsoi. Buai membolong tandan, kalau menginum ra inuman maka kefen amaka gau kapam alkohol, rio kalau puyo membolong. Bolong ramonsoi amatana, mengindangan mopo konser rakaligakan ru inan.

0: Marawal diabetes ia giniorang do kapaganan do kaligagan do mabuli mangkinibit ra inan kalo makapambal ragula ralom rara. Irwin mangalap ragula ralom akanon, masalok mempabanat la tulang kapo membal resanaman sakurang-kurang na talu ngopor nga minit. Kaswangon inum la timung nansak memalit la inumon mga tamis, kaswangon akan da kanon bijirin ondo gitio mangindangan magalung rasuang ragula ralom rara. Irwin akanon masuang karbohidrat am lumunggo mansigo inan maligag diabetes minggalur.
1: Akalimat kaki tukir taka angalir akliamos sinobinatikan timpu pamahunaan kapo am guna sebelum am timpu onsoy kapo am baik sebelum timpu pamahunaan kapo am guna sebelum use by or before. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum ratikno oro pupus timpu rondo-rondo akanon hino ampinan akanon. Akanon hino arusok am ikano bahu atetalai akanon tra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umangno gliamos akanon ondo apasi arusok am ika atetalai bulin tra timpu awoy kono kual, susu, kek, ruti am bokon-bokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoyo no kliamos na sungkait antiayun onsoy, sukura popor no timpu binatikan, kliamosino am pinan akanon, konopo ikan nahungga kinabalo, hinamis am owo, ralivos no timpu binatikan. Hamano konohino, kliamos na kasail indora timpu no, ikabaho abulit talanon. Hitu umang no, kono akanon sinuangan randalomtin. Sok nora ulu na mahuna apanday am ampinan.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay ni tukalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahali bulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu hali bulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpu makonom hari bulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

0: 明日は会うと思います。
1: Pasik-pasik-pasik, mungkin orang akan sembang bos kadasan masa Radio Malaysia Sabah VFM naik kot binasi.
2: Aduh, aiso nak guna kalon, nombo tanah dasa saya kau sah putoh kalon, magan sak pengasusa.
3: Asik. Kibau kalian dari dia, oh?
2: Aiso, magot ke pagi dia atau bisap kis apa?
3: dekat bahin asur itu. Basi-basi hai ditilu dan bubtuk yang kisapanku tiga pom kotoon. Magot pada anu kita ngus.
2: Itu nak ambil ngetanku diti. Sa-sa udah aiso udah kalan kangku dia, oh. Aku sudah ketantu dan magensak. Noko magaiti tuin kaiti. Si, telepon naik kaya ketinanan minakasulat telekeh.
3: Bah, bandar tu pun bandar nak ikut betino.
2: Okon, cuan ku jauh dah muat dan aku sah-sah pisahkan kau dah bang lo telik diti. Tiga, kada kira dah bagu dah menakau dah dawai lo telik diti.
3: Pasau ku dah ingkar hati kau ni. Tatah, au no, pa oga mati titu lo menakau dah dawai lo telik ke. Mereka kai sah lah kau si zan dia nak sekot.
2: Nombor, kaya kau si ayah si. Dah iti, nama tu kaya pergiuman dia kada ke pesizan.
3: Iti nang habi kalajak dah menggumpadan. Apa tu dah ada nuan-nuan tu kau dah paling tak kau bertanya gariti. Montok nak kau bersihan tu ngabi. Kak dah ada umbak kok.
2: Tepat nasi. Nung pada kawan kaya dah wala telik. Akan ke benusak kaya dah sahab ya fit tunda. Ika akal ajak dah dia. Pagumuan tu dah susah. Iti menak betul kau dah bang la telik ngak sangkua gini muk lugi dah. Kan kau kudik kelugian mati dia si.
3: Tuh nagi ya songnya dikelati ngabi ti magumpadan.
4: Kapibosyan, iya sa tainsanan. Izao i sirarubil, kinamuat ako kasimbaan bos kadazan. Id ubang panampang po na ongo maza doid sisam o panamluwa titik 2FM noy kod vinasi.
5: Pagkinawa na
6: kasimbaan bos kadazan.
7: Papamodis o dahosaw tangawasi.

Kopi pasian tapi pi basan shalom kumari di sutin senan tapi naik kong api dong sebab tara ko nam di tika pram himo da buhan di tika bahu tahun 2020 pada malam ansana hi segina ba da tapi naik api mi ampai hozo di serious david di ai tando igitai ketum pesan hozo di james mojiko nai tando ko minan di ogiot dong sebab di tim ampai kerga stephen di jubalin jati tk di jstef tk sjj do menempuan di zugi sampai kat jam ko sezam dong sebab dari ikut no pada jam ko 6:04 menit dong supaya be tepi naik ko ngapi mek temai mo abale da pogun ongo dia zu dari pokok ikut tim puri na tumia bus tok mo histe kenapa mi ampai mo kinong ho zo smusu titi zaman tadi pita jupiter bensin e tanda molina o molina am su tenon ho zo di wendy di ai tanda na sinduahan kenapa ku su tenon ho zo de ngentat tinimuan da prince ai tanda ada hiwai dan dito

0: Opi Vasen, Mtabi Malaysia Madani, Mempai Kodogos, Stephanie Jepalin Joti, Reda Bal, Mentad Sabah VFM. Opa Gurba Tuhu Da Abal. Sezukon Kozo Da Sabah Atag Papahab Ke UGGP Kangkub Tuaran. Pegeton Da Sabah UK Pisakadazan Dari Pala Jalan Pingsingihan Om Vinakas Otomau. Abal Poin Ganap. Masa dok pelintan pogun menuju kozoh do atag do papahab kini izinan kena balu UNESCO Global Geopark teke UGGP kangkub sembo gizan kini izinan ituaran. Nubos di wazan menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor atag dino kivaza kino kitanan timpunon da ekspedisi Scientific Geosulaman di Wuhan ke apat tahun nakatahib. Nihaan do ekspedisi dino datuaran kivau geologi poin bibida Biodiversity i Opuawang tungkus kawasanam taihaan komuniti i Kikatang Kozo. Pinabawas di siya iti dahi dababasan kapuntuban kalajam menaizuk mahik ke UGGP i Tuaran. Pason di siya pinabawas di menteri ketumbuhusan kawasanam kinesan pasahi Datu Jafri Arifin. Bayi naditi ke UGGP kangkub kuang hobi apat ngaibu 254 km pasagi katahib tahu uvang mega kota Belud, kota Merdu om sembogizan ranau. Dan kinantakan misupai pinain tutun palan pengguhunan kinabalu UNESCO Global Geopark duvangai bu duvang padamunam gisam duvangai bu tahung padam himo daupun vahi palan pengguhunan interim duvangai bu duvang padam iso gisam duvangai bu duvang padam himo palan kapapaguna kumaya ada di penuh keimpon tagazo geopark papaangkub pemugampisan antadonon penizukan pala jalan namkutundan sosioekonomi papanaun ino dari tahu bagisan miagado kapenadaan kosikapan om kosimbanon mozo sizam ahal eko taun duvongai bu taung padam himo kalajam naizuk mahik ke UGGP i nakotimpun di koopod Wuhan kapaku nakatahib okon na po ko petihambuson petihambus kapoy maganaan UNESCO nga kosifatan da papabu institute mongbasi o mongunsub komungan community. Pagyatan pabago pianitan Sabah om United Kingdom mazapis kadazan dahil magisu suway kaganaan kampay na bala jalan pingsingihan om vinakas otomau. Nuwos di High Commissioner British Aid Malaysia Ajay Sharman ahal di novokon i pinohombus untuk tumunyambuhi di mohingan taga sopogun Sabah tun musa aman i distana Sri Kinabalu. Pitubungan dino mana kasifatan kumatrimungan United Kingdom do mamalati hobi sinamok ni kokton om tangasan Sabah supaya kau menghilang ikapanakau nalan kuma dudu vopogun.
1: And we're looking at a number of areas where we can work together, education, vocational training, energy, green energy, of course the whole forest climate agenda here in Sabah.
0: Dati it Sabah EJ montok tumindapo kapangadatan kan daman dinongkoundun pisangadan binon kuduvo id sandakan. Paguhunan tamay mo do Council Kumahigan Malaysia MKN o paguhudan ko umahigan kabansa ng panamangan Pibahitan Malaysia ko Hobino is zone o umahig kay Saon Sabah S zone. Kapabago dito kumunakap yung mohingan patunod ko umahigan Malaysia MKN ko pisan hukuan menteri Datu Nusiwan Zainal Abidin i Destin Sabah Security Command SCOM. Tinandu di sido di mohingan patunod bagisan penizukan ko pisan hukuan menteri Datu Ahmad Hamizan Muhammad Yusuf. Tuduhan do kinakakapan dino do mi bos. Aha ko gampit paghudan ko umahigan kabansan om panamangan pivahitan Malaysia. Ho habino id zone o umahig kay Saon Sabah S zone.
2: Kakal ko po, makinango abal id pogun.
0: Abal iti sumayin po mantad Sabah VFM. Papapanaw o hintun kumuhakan Sabah. Tinimungan kapabago do pipyo koin baguan. Kampay no papapanaw pagunggiyan tototopot. Montok manaktayhaan kuma tinimungan kumuhakan do mangiho kalalahan no oitan demokrasi. Nabos si Presiden Council kumuhakan Sabah Abkari Fawas Abikan. Tinimungan kapabago diti papampay hipat nga pramhima po hintun kumuhakan Sabah. Himo po inapihi mantili. Pibogisan lagi o hintun kumukan Sabah kumastisan bogisan miyampay himo hahansanon mentok tikid bogisan.
3: Kita akan ada yang real punya undian. Kita akan pilih 9 lokasi di mana anak-anak muda ataupun belia-belia baru yang baru pertama kali mengundi, kita akan bagi real experience macam mana mengundi, macam mana proses mengundi, dan untuk calon-calon pula kita akan bagi mereka peluang untuk berkempen di hadapan ramai.
0: Tinubung i Abkari doi kelemasan makan sodapon yang Youth Summit 8 Kota Kinabalu. Sesama kanjul lo pemihian mingkakat dovuhan ko sejam diti om pengundian papanaon dovuhan ko opod poguhi pitimungan ko bagu dovuhan ko opod iso mikot. Namat ino na bos di Abkari pagudan mahi council kumuhakan bogisan am council kumuhakan uvang ki turuvan do maguhud tinumungan kumuhakan i hobi auhud mantat bogisan tasi bogisom dasdan pagun. Tidongon sizam council kumuhakan bogisan iit potongkop sabah namo tahong perumduva council kumuhakan uvang monimung kaisaan kumuhakan iit nazatan tasibo. Pagudan kumuhay ada dihibang i hobi atahang montok papahumbus kapayhan om ababzan kapalintaan pagun kumatrimungan kumuhakan. Ako may nakaponjulan na Bonio Youth Summit na bawas di sila dati ino dahivang pibahasan do tinumungan to kumuhok ho habi na susumikul Institute Panginabasan Takavas do mi bawas ahal kritikil om popobuzu atag kopaguhudan atag om kopaguhudan ino kintahang dino kopanguhanan sugut ako atag om kopanguhanan ino kintahang dino pabuzuan kumakapulintan pogun maza kumantilian katundan kumuhakan kabu on spot om economic creative sabah muntok pemusahaban sebagai pengisaman teko telan kapapagu. Unsubo na tun ngabi do papadadi monohwadza sebagai kaubasan om okon ko on takivaw kempen teko ponjulan na babasan monohwadza nopo. Nabasi patunod hamin pengusapan Queen Elizabeth datu Dr. Abdul Kahara Abdul Aziz kiguno o hang dino may dokogonop tumay mo o kagaganapan sa in hamin pangusapan Queen Elizabeth ho habi na matok di kitaluo i maguro transfusi sa manikid tadaw pinintang di sido sa kukuwang na dufungay bu unit sa gunon tikid tadaw tikid buhan miyampay pamagunaan ibihatan atus gisam atus himopod unit sa ngadaw.
4: Macam saya cakap tadi, pesakit-pesakit di kalangan pesakit yang ibu-ibu mengandung, pendarahan, trauma, pesakit kanser, dan pelanggan utama yang paling besar di hospital, pesakit talasimia lah.
0: Tinubung idak kahar di kapas, pilih-pilih pun kepenandakan tadau menonoh wadza son vinaun duvong ibu duvong padam onom nesetan hamin pengusapan Queen Elizabeth id kota Kinabalu. Ed kandaman tamay mo o piningkisaman di Hundu, Malaysia ipinapakito maza ipinakito maza kapanandakan tadaw susumangod na stan pagun sabah inakanjulid Kota Kinabalu. Nabos di maya kakadazan tagazo Kota Kinabalu datu Seri Dr. Sabin Samita ada di o kapanandakan dino impon teponsol montok mamagatang dino kaundun ipiningkisam montok katanangan Malaysia. Taun diti pinanjul lo pinapanjul o kapalintan pagun do duvo ababzan pambida pinatimpun miyampay kapambasan Yasin Om Tahlil id masagit pogun sabah i natindapo nagi di mohingan tagazo pogun sabah tun Musa Aman Om Tinumungan Kabinet Pogun. Pinabos di siya iti di kapas suminindapo kapanandakan na kumay id Kota Kinabalu. Nakatindapo nagi i manunwat kapalintahan pogun sabah datu Zainuddin Aman Mawabi Divizon Menteri Sabah datu Sari Panglima Haji Haji Haji Nor. Id pamupusan kinongozu vagu iti tuhu dabal. Sesukan kerja dah sabah atag papahab ke UGGP kangkub tuaran. Pagitan dah sabah UK pisah kerjaan dari pada jalan pingsingihan om binakas atau mau. Ingkar niti abal inuhu di Sharon Raymond mentar bawagizan berita ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kopi pasian.

Tapi nak kami kena hujaman tadi Regina Jacob Tokyo. Itu ando siu kada kaus tego siu kada ko kaus. Tapi nak kami memansan datu mian bus muhis. Tapi kami kena ngoditi Sabah BFM pangan kedesan. Dua musim apa tera konam diti am sekian kivau nopo palan tego kivau gadon tera bayno. Am sekian kivau nopo dandi tera bayno ngah kada hebay dan menuhuk tera dandi dino. Am sekian kivau dati pemenan osadu tera bayno tega temuhud dati do mongai somo do tengah hominan idhabus do pogun sabariti ansan do apa si o ketuhudan apa si o kepenai o ketuhudan di nagi sempo diimpot diimpotan nagi kumata pinay ngabi dari tindahanan do babay nariti na beginihan do i pakalaja ngabi do shift kamay do bos baik ya pauhian nagi dati do mentan kalaja megan episode di tiado kutu nos itu yang ngabi pakalaja id hotel kopi pesan ku teko itu yang abi meminta mong teko teko security kami ada bos supaya kopi pesan ku mari di setain sana nam ketuhanan temui mo do papan tunggungan miampai ginavo i otonong om avakas jadi kami tapi yang abi i pauhian dati do kampung terabai no tu timpu do kondangan do fata dahulu di tim untuk di tia pakai kalau jangan abi ke pelintan kopi pesan ku mari di setain dahanan do babai no om hansan do om mohi ke pemenan om gati buat kadimpot idimpotan sampai au mahig. Amingko po ito pinay ko ngabi kibaw di tiyak kapayahan ko kumoy di tiyak pangadatan convocation do Institute Pingsingihan Kementerian Kaedasan Malaysia Zon Sabah untuk di tahun 2026 ponjulon niti do tarawbay no kapadam himo do buhan di ti kabahu ikutin pun do jam kabahu do ngosuap gisam jam ko himo do min sasadap dari ho Ed Hintun Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Dah di tapi naik kong abi pagi kata timpu do kangan dia zu hozo pihi mazaid Facebook WhatsApp sakino esok bahin kangan mazaid TikTok lagi. Hana makin aku pahit hozo mantadi kafe sejemo kujin ay tanda tanak amas do kadazan.

0: し明日は会おうと思います。
1: Pinasimbahan o Pandila Sabado Intoho Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na palu Potik o bulaw o puhak om agang Pandila Sabah ikumoyso tinodo ni Idris Ichin Sunguhun mamumahukis palan Ikinunomatat kotong obramiso o puhan kabahu Saibu siyamatus anong padam toho gisom Saibu siyamatus bahong padam dubo Pandila Sabah ikumudubo na po Nga ginuno damatat koiso o puhan koiso Saibu siyamatus bahong padam dubo Gisom do 1900 bahong pram paho namot Pandila Sabah do baino mamumsaba na matat Pandila Sabah i kumoiso om kinuno nipun pramanom buhan ko si Zam 1900 bahong pram paho.

0: Hello, kompi bosian. Izo vanis toroi. Kada hivai. Moki nongo. Lidiu. Sabah. VFM. Inoikot. Vinasi. Om oswaw. Tomay mo.
1: Monohuod. Oko na po ko. Manak sumogizan halata. Kuma tinimungan i momoguno. Nga. Kapustian monohuod. Hobi okumu. Om opiyo manak. Tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino. Kanu tingadan, kapamauwang, om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapayang buhay tapiumanan manong katahuod. Kainsadu matat ko giginavo o singon. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapayvat matat ko giginavo mamagusa halata binon. Kapainsadu matat ko giginavo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod. Sumabihan manakaday, dotinimungan, imumogun.

Habib pesan nisan pavagu kemari dia su tepne kong api tapi pibasan shalom kuma dia Shirley izan di Dolores mitin pakai dobangan mazai TikTok. Habib pesan kong kemari sah ya bikin dobangan mazai TikTok mereka nak episode di tibunga e gon Celestina malim anak iman kuma di Rams Lukia e kerek kerek kaliti tri Juna I Juli Gentius anegiman ko mari ho I Jonet Zandi Dolores I Sabiku I Indah Bakri Hamiza magum pukino bangan subay mega di Cempaka Biru Lawrence Andrew Ingkani ko mari Nancy Lian abi pasian ko mari di Zotin Sanan dari ala tapi dari kau kami bawa konian ya aitku masa id TikTok kinangan dok kinau bangan kau. Dari kau mai saya nope mana dak dati tarap kinau hodion di konyap tiko po empus do bukan di ti ketabian kau sih kan tarap kinau hodion kau mari di satu insanan apa nalan kau tumai makin ingan. Nega aku bisa di Zandi Florence Boyjol mana dak tarap kinau hodion di konyap. Amikan nai kemari Irene Francis tak kira 5 minit menandak nai kita rakun audio kino audio dari Konya. Amikan nai kemari novangan kelaja I Elis Marius menandak rakun audio dari Wuhan diti Wuhan ke Wuhan diti. Amu ke Wuhan kan dati tapi nai menandak rakun audio dari Wuhan ke Wuhan diti. Ketabian kau sisikan rakun audio kemari di situ insanan. Apa nadan kau temui makin ingan anak unpasan om Hansan pun mau temui mau ginavo. Kino kata Ohozo mentari en polo ya tanda. Hello, hello, Sutanun Hozori Lenny James, Aitando, Aiso Kopiantakan.

kanaw pasindakop na nakantaraw kabansan. Mga zaw, jalur gamilang om kuy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepnanda kantaraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponokotontud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadaw kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.